Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak. Hehehe.

0: 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman perdua, gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Kita langsung terhubung nih sama teman-teman yang udah ada di Car Free Day di Spada on the Road. Coba kita sapa dulu, halo.
1: Halo

0: kabut asapnya udah makin parah nih Salma.
1: Asli Noval, jadi Noval tadi aku tuh udah sempet ngecek nih indeks kualitas udara di Pontianak pada pagi hari ini. Ternyata masuk di kategori di angka 282 dengan kategori sangat tidak sehat. Nah kalau Noval sendiri gimana nih di luar nih?
0: Sebenarnya agak-agak bingung sih Salma. Ada satu prestasi yang membuat Pontianak tuh lagi di atas level rata-rata.
1: Prestasi dengan apa tuh?
0: Prestasi udara terburuk katanya di bulan ini ya.
1: Waduh.
0: Bingung jadi harus bangga atau gimana nih. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk berolahraga di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman, sempatkan waktu kalian untuk berolahraga. Karena walaupun udara yang tidak sehat ini, selain kita juga harus menjaga kualitas makanan kita, pola hidup, yang pastinya harus olahraga juga dong.
1: Betul, betul, betul. Nah, Noval sendiri sekarang Car Free Day ini lagi berangkat olahraga atau berangkat mau jajan nih?
0: Jujur, kalau aku sih dari tadi pagi sih nyari kopi ya.
1: Oh iya, betul. Itu orang Pontianak kan harus kena kopi dulu ya di pagi hari ini ya. Yep, anyway, bener. Gimana nih Noval di Car Free Day pada pagi hari ini? Apakah cukup ramai atau masih sepi nih di pagi hari jam 7 ini?
0: Kalau dilihat dari tadi, dari ujung Ahmad Yani, Simpang Pajak sampai ke deket-deket Tugu di Gulis, itu suasananya memang seperti biasanya ramai, tidak menyurutkan semangat masyarakat Kota Pontianak untuk berolahraga langsung di Jalan Ahmad Yani. Dan Car Free Day ini kan jalanannya ditutup sampai di jam 9 pagi ya. Jadi memanfaatkan waktu sambil jajan, sambil olahraga juga sih. Kalau aku sih kayak gitu. Salma, kapan terakhir ke CFD Salma?
1: Aku terakhir CFD itu kayaknya waktu kita sepeda on the road gak sih? Udah lama banget, aliasnya udah beberapa bulan yang lalu Noval. Aku juga jarang banget untuk datang ke Car Free Day. Tapi jujur, aku pengen banget datang ke sana buat ikutan meramaikan. Terus pengen olahraga juga nih biar makin sehat. Meskipun cuaca Kota Pontianak ini memang lagi bagus, tapi udaranya aja nih yang lagi gak bagus Noval.
0: Asik, 2 bulan yang lalu berarti ya?
1: Iya betul, itu kan berkara pekerjaan.
0: Oh iya, sama ini aku juga pengen ngajak teman-teman buat lihat sosial media kita di RRI Official dan juga di RRI Pontianak. Tentunya ada satu kompetisi yang menarik, nanti bakalan ada bintang radio.
1: Wow, ada bintang radio ya. Terus gimana tuh, nanti bakal ada seru-seruan apa nih nanti di Car Free Day Noval?
0: Bakalan kita tanya-tanya ke pengunjung-pengunjung yang sering banget datang ke CFD. Kebetulan di sini nih ramai orang-orang kantor kita yang sering datang. Ada Ira dan juga Akil.
2: Kebetulan
0: nih.
2: Sudah ada.
0: Halo Ira.
2: Halo Salma.
1: Cukup ramai ya di sana ya. Aduh.
2: Yuk Salma, nyusul yuk Salma.
1: Mau banget. Soalnya aku denger-denger nih dari suara aja udah seramai itu ya.
2: Sekali.
1: Padahal baru Kak Ira doang ini di sini.
2: Enggak, Ira juga ada. Tiga.
1: Oh, siapa aja tuh di situ tuh?
2: Ada Aga juga Salma.
1: Oh, ada Kak Agil juga. Wow, okay.
2: Dan yang seru ini pertama kali mobil kita tuh bisa ada di sini.
3: Car Free Day.
2: Di Car Free Day gitu
3: Nova,
2: ya. Nova,
3: kita sama pengunjung yuk.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan Akil, ajak.
2: Ayo,
0: siapa kek. Kita ajak ngobrol ya. Sering banget datang ke CFD. Tapi Ira sering banget ya, Raya, datang ke CFD, Ira.
2: Iya, dari jam 5 loh di sini. Belum buka,
0: jam
2: saya 5. Udah ada.
0: Bahkan Ira lebih standby daripada sampam di Ayani Megamall nih kayaknya.
2: Saya yang bantu Pak Polisi masang-masang ini tuh. Apa namanya, corn ya? Kayaknya kenal
0: gitu. Tapi sambil
2: kita juga ada ya pagi ini ya.
0: Iya, ada Pak
2: Budi Suwarno
0: yang ikut hadir ya meramaikan CFD di pagi hari ini.
2: Terima kasih juga aparat kepolisian yang sudah mengizinkan kita hari ini, dari Dinas Perhubungan juga yang sudah mengizinkan kita untuk siaran di Car Free Day pagi hari ini ya Noval ya. Sama juga
3: dari pihak manajemen AGI Megamo juga.
2: Betul, kan, terima kasih gitu ya.
0: Ira, aku mau tanya Ira. Ira, kalau misalnya ke CFD itu
2: enak
0: niatnya...
2: banget dipanggil Ira gitu. Jarang.
0: Ya, kita kan seprofesional. Oh,
2: kita kan seumuran
0: ya,
2: Val ya.
0: Seumuran, bahkan lebih muda saya gitu.
2: Saya lahir tahun 2001.
0: Ira, tapi kalau misalnya datang ke CFD itu tuh sebenarnya olahraga atau jajan sih sebenarnya?
2: Olahraga dulu, Val.
0: Olahraga
2: dulu.
0: Berapa menit olahraganya, Ra?
2: Olahraganya kalau saya tuh kan parkirnya di situ kan, di Untan.
0: Oke.
2: Okay. Jalan sampai ke...
0: Sampai kemana kira-kira? Ayo, sampai kemana nih?
2: Sampai ke situ, situ.
0: Ke Megamall yang ada tenda-tenda jajan.
2: Sampai museum biasanya.
0: Ya kita sambil nunggu
2: dulu. Enggak yakin dia kalau saya olahraga ya.
0: Iya karena enggak yakin. Kayaknya nih wah semakin sehat aja nih badan.
2: Alhamdulillah ya Allah gitu, kan. Gitu. Dan di depan kita juga rame ini karena ada teman-teman dari apa sih yang bawa hewan-hewan itu ya Pal ya?
0: Iya, teman-teman dari Animal Pontianak, nah, penyayang binatang gitu ya.
2: Tapi memang binatang yang disayangi ini agak-agak ini ya.
0: Agak-agak seram gitu iya. Kalau dilihat-lihat.
2: Menyayangi ular tuh saya agak gimana ya.
0: Tapi jangan salah loh, ular tuh adalah makhluk hidup yang paling enak kalau dirawat. Kata Panji. Kalau kata saya
1: sih, kirain si Noval udah pernah melihara ular tuh.
2: Dia buaya kayaknya.
0: Aku kenapa? Pengen tanya sama ini orang-orang yang sering ke CFD, Mbak Ira lah terutama.
2: Saya sering sih alhamdulillah ya.
0: Kalau ke CFD biasanya bekal duit berapa sih Mbak Ira?
2: Aduh, enggak bawa duit.
0: Enggak bawa duit. Nggak
2: parkir doang 2000.
0: Atau cari yang tester-tester gratisan nih. Biasanya banyak tuh kan.
2: Cari yang endorse. Sekarang semuanya serba cashless ya.
0: Oh iya, nah, benar.
2: Saya takut bawa duit 2 juta gitu kan.
0: 2 juta ke CFD gitu ya.
2: Itu bukan jajan beli sama itu penjual-penjual. Nanam saham
0: sama tenda-tendanya tuh.
2: Nanam saham.
0: Tapi kalau
2: Salma dulu, yuk mana nih yang mau disalma?
0: Iya, kalau Salma misalnya ke CFD gitu. Ke CFD itu jajanan yang paling pengen dibeli apa sih Salma?
1: Aku ya kalau Car Free Day aku pengen beli.
2: Sukanya yang manis-manis apa yang asin-asin?
1: Aku suka yang asin-asin nih Kak Ira nih. Yes,
2: iya,
1: betul.
2: Apa sih ini nak kau? Ada teman kita. Maaf sih.
1: Oh, kok di sana agak ramai sendiri kerja, ya, heboh sendiri ya.
2: Kerja ya, ayo kerja ya orang RI ya. Kita dapat nih satu pengunjung kalau
4: pagi. Gimana?
2: Langsung ditarik ya kerja.
4: Harga dolar masih stabil. Oh iya iya baik.
2: Takut banget pertanyaannya.
4: Kenapa? Mau nanya apa? Tanya apa? Mumpung ada saya di sini.
2: Saya mah ada Bunsen di sini.
1: Oh hai, Bung Bunsen. Yes.
2: Lama-lama nih pasti inget nih sama Bunsen penyiar.
4: Masih.
2: Tahun 80-an ya.
4: Tahun 70-an dong. Pas RRI Pontianak berdiri.
2: Kita kan seumuran apa sama Salma. Oh,
4: benar.
2: Amit. Gimana?
4: Gimana apa nak? Sudah dong yang bukan, nanya saya. Sering nanya Anda.
2: Sering kesini.
4: Sering.
2: Olahraga.
4: Enggak, jalan-jalan aja.
0: Oh, jalan-jalan. Itu 9 to 5.
4: Kenapa?
0: 9 to 5 dia kesini.
1: Itu jalan-jalan atau kerja tuh di situ ya Bang Bunsen ya.
2: Sama siapa kesini Bunsen? Teman. Oh, sama teman.
4: Iya, itu teman.
2: Oke. Biasanya setiap minggu kesini ya, atau sesempatnya gitu?
4: Sesempatnya aja sih. Biasa janjian sama Herman juga, sama Eni. Oh, cuma karena hari ini Eni lagi apa sih istilah yang biasa cewek-cewek ikut
0: arisan.
4: Bukan zumba yang pakai
2: nanam itu
0: mancing.
2: Ketemu cawit. Bingung gitu.
0: Tapi misalnya Bunsen kesini bekal duit berapa untuk jajan?
4: Enggak bekal dong. Kita enggak bekal duit dong. Kan kita kan ada di rekening.
2: Enggak bisa dirampok ya, enggak bawa uang cash ya.
4: Kita kan ada rekening. Ngapain kita? Kan sekarang tinggal scan.
2: Oh, yuk jajan.
0: Curi.
4: Mau jajan, masih perlu jajan.
0: Datang sini dari jam berapa sih Bunsen?
4: Gimana?
0: Baru datang sini dari jam berapa?
4: Dari jam 6 tadi.
0: Dari jam 6.
4: Biasa startnya memang turunnya jam 6. Cuma jalan habis itu jajan.
0: Wih, luar biasa keren.
1: Selalu sih saya ada. Goalsnya tetap jajan ya Bang Bunsen ya.
2: Kecil kan enggak ada ya.
4: Iya.
0: Jangan ngajak-ngajak umur. Jangan ngajak-ngajak umur. Walaupun kita sebangsa dan senegara, setanah air.
2: 20 plus-plus ya.
0: Oke.
2: Sini loh. Salma mau tanya tuh apa Salma?
0: Hai. Apa Salma sama Bunsen Salma?
1: Aduh, apa ya tadi udah ditanyain lagi seputar Car Free Day. Nah, kalau Bang Bunsen biasanya Car Free Day ini rutenya dari mana ke mana nih Bang Bunsen nih?
4: Gimana?
1: Biasanya kalau Car Free Day rutenya tuh dari mana ke mana?
4: Saya biasa parkir di ini, di payrollnya kita BSI.
1: Kok agak promosi ya gimana nih?
4: Terus muter-muter gitu sampai bundaran atau sampai kantor gubernur, abis itu baru balik lagi kayak gitu. Abis itu baru ngopi-ngopian gitulah.
1: Oke, jadi ya. Goalsnya tetap ngopi ya Bang Bunsen ya ini ya.
4: Iya dong, orang Pontianak gak ngopi kayaknya gak keren banget gitu loh.
1: Oke, selamat lanjutkan beraktivitas ya Bang Bunsen ya.
4: Oke, thank you Salma.
1: Thank you juga Bang Bunsen,
4: ya,
1: semangat.
4: Jalan lagi ya.
1: Oke, semangat ya.
0: Bye. Bye. Baik, kita putarkan lagu-lagu dulu kali ya di studio ya Salma ya.
1: Boleh. Aku lagi. Oke, aku juga bakal puterin lagu-lagu yang nantinya bakal jadi lagu pilihan di Bintang Radio nih Noval. Jadi kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2 ya. Tetap di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, barusan aku puterin satu lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak. Ini adalah lagu, salah satu lagu pilihan bintang radio. Dan kita sapa lagi teman Pro 2. Ada Novel yang sudah on di Car Free Day saat ini. Yes, halo Novel, gimana nih kabarnya di sana?
1: Kalau ngomongin bintang radio nih sama Oma, aku pengen ngajak Wita untuk ngobrol-ngobrol seputar bintang radio. Mungkin buat teman-teman yang ada di Car Free Day di pagi hari ini, banyak yang belum tahu bintang radio tuh kapan sih dilaksanakannya. Wita, kalau bintang radio itu kapan Wita sebenarnya dilaksanakan Wita?
2: Tes. Bintang Radio sendiri pendaftarannya sudah dimulai dari 3 Oktober sampai 3 Agustus maksud saya, 3 Agustus sampai 30 Agustus.
1: Sampai 30 Agustus ya. Berarti. Oke. Nah, kalau untuk orang-orang yang pengen ikut Bintang Radio itu sebenarnya dari umur berapa sampai berapa sih Wita?
2: Oke. Buat teman-teman yang udah beranjak 16 tahun dan maksimal per 28 Oktober 25 tahun.
1: Kira-kira kalau misalnya daftarnya tuh dipungut biaya enggak Wita?
2: Enggak ya.
1: Enggak. Cara daftarnya? Cara daftarnya gimana Wita?
2: Cara daftarnya bisa melalui online di https://bintangradio.id. Itu bisa dilihat sudah lengkap persyaratannya di situ apa aja, terus bisa melalui online ya. Okay. Terus bisa melalui offline, maksud saya datang aja ke kantor RRI di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7.
1: Jadi kayak gitu tuh teman Pro 2, buat kamu yang biasanya suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi, suka nyanyi-nyanyi waktu beres-beres rumah, saatnya kamu daftarkan diri kamu di Bintang Radio 2026. Siapa tahu kamu bakal jadi Bintang Radio selanjutnya. Oh iya, ngomong-ngomongin Bintang Radio nih, kita balik ke studio nih Salma.
0: Yo, gimana nih Noval?
1: Semisalnya kamu disuruh jadi peserta Bintang Radio, bakalan sesemangat apa sih Salma?
0: Wah, aku semangat banget sih. Seandainya nih ya suaraku sesuara emas seperti Salma Salsabil, namanya aja nih yang sama, aku juga pengen daftar Bintang Radio biar jadi juara Bintang Radio, terus bisa jadi apa ya, musisi terkenal lah ya.
1: Oh iya, sama ini, lagu-lagu pilihannya kan banyak banget nih. Bahkan aku aja sampai lupa nih ada apa aja.
0: Okay.
1: Ada apa aja sih sebenarnya lagu-lagu pilihannya sama?
0: Sebenarnya lagu pilihannya nih ada banyak banget ya Novel ya. Dan ada untuk kategori putra dan juga kategori putri ini beda-beda nih Novel. Jadi kalau misalnya kamu pengen cek, kamu bisa cek di Instagramnya RRI_Pontianak. Nah, sambil itu aku baca ini lagu pilihan Bintang Radio 2026 untuk kategori putri nih Novel. Yang pertama ada lagu dari Sofi Novindri dengan Susah Lupakanmu. Terus ada lagunya Nisrina Arija dengan Cinta Sia-Sia. Ada lagu Atik Cebe dengan Risau. Terus ini lagu dari musisi yang lagi viral banget, ada Raisa dengan Bila. Terus ada It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin. Ada Liodra dengan Teganya Kau. Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini Bawa Dia Kembali. Wah, beragam banget gak sih Novel untuk pilihan lagunya?
1: Bener, aku aja sampai bingung nih. Kalau misalnya umur aku masih cukup, kayaknya aku bakal daftar deh.
0: Asli. Untuk kategori putra juga banyak banget nih Novel. Ada 10 pilihan lagu juga yang bisa kamu pilih. Jadi sesuaikan aja nih sama tone suara kamu tuh seperti apa. Ada lagu dari Isaac Octavian, Tito Aditya, Tulus Teh Hijau tadi aku udah puterin. Ada Ain't No featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Rizky Febian Alamak. Terus ada Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merindu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, dan juga Mike Mohede dengan Terbaik. Wow, ada juga lagu pilihannya, nanti kita bahas lagi kayaknya ya Novel ya.
1: Boleh, kita puterin dulu yang lagu-lagu yang udah kamu siapin di playlist.
0: Betul.
1: Dua yang pengen gabung via telepon, boleh banget untuk langsung bergabung di 08 1157 010 18 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.
0: Dan kalau mau ngeramein di Car Free Day juga bisa, Noval. Di mana tempatnya? Spesifiknya di mana nih? Boleh di spill ke teman Pro2.
1: Kalau kamu pengen ngobrol-ngobrol langsung aja datang ke depan pos polisi yang ada di Mall Ahmad Yani Pontianak atau di samping Jalan Perdana. Kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal chit-chat, kita bakal tanya keseruan kamu buat yang sering datang ke Car Free Day di hari ini. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita, jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Pontianak.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua balik lagi barengan sama Salma dan juga Noval. Halo Noval.
1: Iya Salma, bener banget. Padahal aku udah denger intronya Wonderwall tadi.
0: Aduh asli, aduh maaf sekali ya, tapi ternyata ada kebutuhan lain. Jadi kita sapa-sapa dulu Noval.
1: Yau, bener banget nih, kita udah bakal ngobrol sama pengunjung Car Free Day. Halo abang, dengan siapa nih bang namanya nih bang?
2: Dengan Iksan bang.
1: Dengan Iksan, dengan bang Iksan dan juga bang siapa nih bang? Bang Ilham dan juga Bang Iksan. Ini kalau aku lihat-lihat kayaknya sering banget datang ke CFD ya bang ya?
2: Sering bang.
1: Sering, setiap minggu rutin? Nggak,
2: kemarin nggak rutin sih.
1: Nggak rutin. Tapi aku pengen tanya dong bang, dengan kualitas cuaca yang kurang bagus, apakah semangat kalian untuk datang ke CFD berkurang atau ya udahlah yang penting olahraga gitu?
3: Sebenarnya sih enggak pengaruh sih bang, tetap bersemangat, bergelora, mati semangat karena masih muda ya kan?
1: Wih,
3: keren. Jadi yang tetap semangat.
1: Abang
3: boleh gak sering tidur di tempat tidur ya kan?
1: Betul, kalau keseringan tidur tuh enggak bagus gak bang ya, sebenarnya. Betul. Bang Iksan rumahnya di mana bang?
2: Di Sungai Jawi bang.
1: Di Sungai Jawi, kalau Bang Ilham?
3: Sama di Sungai Jawi.
1: Sama di Sungai Jawi, datang ke sini jam berapa tadi?
2: Kurang 15.
1: Jam 7 kurang 15. Wih gila, ini gokil karena sih teman berdua.
3: Sebenarnya tadi mau turun awal bang, karena terus? Masih mimpi indah nih, jadi masih kebangunan siang deh.
1: Bab, mimpi indah, main dia mimpi indah. Bang, kalau ke CFD biasanya bekal duit berapa sih bang untuk jajan gitu?
2: Kadang 100.
1: Kadang 100? Kalau Bang Ilham?
3: Sama bang, kadang 100.
1: Sama.
3: Kalau bisa kadang lebih dikit gitu lah.
1: Lebih dikit, karena banyak jajanan yang pengen dibeli.
3: Pengen dicoba kan.
1: Oke, nah kita kan ada bintang radio nih. Katanya Bang Ilham dan juga Bang Iksan pengen nyumbangin suara emasnya gitu.
0: Wih nih, gak sabar buat dengerin nih lagu-lagunya. Kira-kira bakal bawain lagu apa nih bang? Siapa tadi namanya?
1: Bang Iksan dan juga Bang Ilham.
0: Bang Iksan dan juga Bang Ilham mau nyanyi lagu apa nih di Car Free Day sana? Aduh seru banget nih
1: ya. Seru, katanya aku lihat-lihat tuh dia titisannya Ari Lesmana.
0: Wow, jadi ini sesi mungkin potret. Ini Eno featuring Ari Lesmana kali ya di sana ya.
1: Bener, main deh, sesi potret katanya yang bakal dibawain Bang Iksan dan juga Bang Ilham nih. Bang, aku pengen tahu kenapa sih?
3: Cuman karena bahasa ini pasti Melayu, jadi enggak ngerti bahasa Inggris.
1: Wih.
3: Karena sering bahasa Melayu nih.
1: Sering bahasa Melayu, bener nih. Karena kita juga menjunjung tinggi bahasa daerah. Bener enggak Bang Edo? Benar. Bang, kenapa sih pilih lagu sesi potret aku tanya?
3: Karena suka sih bang dengan lagu dan artinya tuh kena banget.
1: Wih, kenapa? Apa arti sesi potret tuh apa sebenarnya bang?

0: Aduh, sedih banget ya. Okay. Ini jangan sampai Bang Irham dan juga Bang Ihsan nih kalau abis nyanyiin lagu Sesi Potret nangis di tempat tuh.
1: Iya. Tapi sebenarnya galau lagu ini, Bang, enggak cocok sebenarnya.
2: Woi, enggak apa-apa sih. Yang namanya suara kan siapa tahu bisa menghibur teman-teman yang ada di CFD. Oke, langsung aja sama kita dengerin suara Mas dari Bang Ihsan dan juga Bang Ilham. Ini dia Sesi Potret.
0: Yeah.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: 101,8 FM, Radio Buat Tidak Teman Terbaik Kamu. Halo Noval, kita sapa-sapa kembali teman Pro2 yang ada di Car Free Day. Ini apakah antusiasme masyarakat seperti apa nih Noval di sana nih?
1: Makin ramai Salma, nggak tahu nih kayaknya Ayani ditutup sampai jam 4 sore nih.
0: Wah, saking ramainya dan pengen ngantri karaoke kali ya Noval ya.
1: Tapi kenapa ya dari tadi kita tuh cuma dengarkan intronya doang nih kan, tadi ada biru baru kalah lagi ya.
0: Ini masih ada kalau misalnya aku naikin dikit nih. Tuh kan, kita lagi
1: ada yang pengen nyumbangin suara emasnya lagi nih Salma.
0: Oke, ada siapa di sana?
1: Sebelum kita lanjut dengerin suara emasnya, aku pengen ngobrol. Halo, dengan Kak siapa nih?
2: Aku Afika.
1: Siapa?
2: Afika.
0: Afika. Kayak iklan ya.
1: Iya, kayak iklan-iklan waktu di TV-TV dulu ya.
0: Betul.
1: Afika, Afika tinggal di mana Afika?
2: Aku tinggal di daerah Pancasila.
1: Pancasila, sering gak nih datang ke CFD nih?
2: Lumayan jarang, iya jarang.
1: Lumayan, lumayan. Jarang. Dari jam berapa tadi datangnya?
2: Dari jam setengah tujuh.
1: Setengah tujuh?
2: Turun dari rumah jam lima.
1: Jam lima, wow.
0: Wih, pagi banget ya, jam lima pagi ya.
1: Wow, Salma bayangin Salma dari jam 5 Salma.
0: Iya tuh jam 5 masih gelap gulita udah berangkat nih ke Car Free Day. Keren keren keren keren. Semangat banget ya.
1: Olahraga tuh asli. Walaupun cuacanya lagi enggak bagus ya Afika ya.
2: Iya.
1: Oke, Afika, Afika pengen nyanyiin lagu apa nih Afika?
2: Aku pengen nyanyi lagu Can't Help Falling in Love dari Elvis.
1: Elvis main dia di rock-rock 80-an nih Salma nih.
0: Wah, asli asli. Aku enggak sabar buat dengerin suara emasnya Afika di pagi hari ini.
1: Oke, kita dengerin suara emasnya Afika dengan Can't Help Falling in Love.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: aku lagi puterin satu lagu dari The Jeblok nih untuk sambutlah hari ini.
1: Buat teman Pro 2 langsung aja datang ke depan pos polisi yang ada di Ahmad Yani Mega Mall nih.
0: Yes, halo Noval.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Siapa nih Bang kalau boleh tahu namanya nih?
2: Dengan Bang Akmal.
1: Bang Akmal. Bang Akmal rumahnya di mana Bang Akmal?
2: Saya tinggalnya di Gajah Mada, Bang.
1: Gajah Mada. Emang rutin ke CFD atau memang by moment aja nih, Bang?
2: Kebetulan diajak adik, Suang.
1: Diajak adik.
2: Jadi ya mau gak mau sebenarnya.
1: Mau gak mau. Tapi keseruan kita di hari ini ketemu sama Bang Akmal ini adalah salah satu rezeki juga nih, Bang, ternyata nih. Nah, Bang Akmal pengen bawain lagu apa, Bang?
2: Mau bawa lagu ini, Bang. Alamak.
1: Lagu alamaknya Rizky Febian. Keren nih. Bang Akmal, kenapa sih suka dengan lagu Alamak, Bang?
2: Gimana ya, vibe-nya tuh asik aja gitu, Bang.
1: Vibe-nya asik, ya, asik gitu ya. Keren. Oke, boleh Bang Akmal, siap-siap. Gimana tuh, telepon Salma dulu. Oke, kita hubungin yang ada di studio dulu ya.
3: Oke, halo Novel, balik lagi di 101,8 FM, Produk Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
3: Gimana keadaan di sana Novel? Apakah udah mulai ramai nih yang berebut mau karaoke?
1: Udah ramai banget, udah antrian ke 1089 nih Salma.
3: Waduh, kamu kebagian gak tuh Novel buat karaoke di sana?
1: Enggak kebagian. Kita bakal dengerin suara-suara emas nih orang-orang Pontianak pastinya untuk daftar ke Bintang Radio 2026. Salma,
3: yes.
1: Thank you ya yang udah nemenin kita di pagi hari ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung di studio sepertinya, karena ada satu orang yang pengen nyumbangin lagu, pengen nyumbangin suara emas dari
3: lagunya siapa tuh yang mau dibawain di sana Novel? Aduh, kenapa nih kok jadi ngantuk gitu?
1: Iya, lagunya Rizky Febian, Alamak, ada Bang Akmal.
3: Oke, jadi kita bakal dengerin ya lagunya Rizky Febian yang nyanyiin bakal Bang Akmal. Jadi kalau misalnya teman berdua pengen dengerin suara emasnya Bang Akmal, langsung aja ke Car Free Day, betul Novel?
1: Bener, jadi langsung aja datang ke Car Free Day, nanti kita standby sampai ya Ayani dibuka kembali lah pokoknya.
3: Oke. Jadi ini aku akan kembali ke program selanjutnya, teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

101,5 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, Pontianak udah mulai panas ya. Mataharinya udah mulai naik di atas kepala kita. Tapi semoga kamu masih tetap semangat di pagi hari ini, apalagi buat kamu yang Car Free Day. Dan tadi sempat ikutan ngobrol barengan sama Noval dan juga teman Pro 2 yang ada di Car Free Day Jalan Ahmad Yani teman Pro 2. Banyak tadi yang antusias banget untuk ikutan karaoke dan menyemarakan dalam rangka bentar lagi bakal ada Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi buat kamu yang punya suara-suara emas berbakat, siapa tahu kamu bisa jadi the next Bintang Radio 2026. Batas pendaftarnya sampai tanggal 30 Agustus teman Pro 2. Jadi kamu buruan daftar sekarang juga. Jangan ditunda-tunda, kamu bisa daftar melalui laman resminya dan kamu bisa cek-cek juga nih lagu pilihan Bintang Radio kategori putra maupun kategori putri di Instagramnya RRI_Pontianak. Halo.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada satu lagu dari Malik and the Essentials yang jadi original soundtrack film Mian Jumbo dengan Kumpul Bocah, baru aku puterin untuk menemani ruang dengar kamu di pagi menjelang siang hari ini. Teman Pro2, meskipun panas-panas, aku melihat sepertinya antusiasme teman Pro2 untuk olahraga dan juga Car Free Day di minggu hari ini tuh masih sangat-sangat tinggi ya. Bahkan aku ngelihat dari CCTV di subkota Pontianak nih, jalanan masih ramai lancar. Mungkin karena untuk memanfaatkan waktu luang yang cuman libur tinggal hari Minggu doang nih, besok udah mulai Senin dan harus kembali beraktivitas. Tadi di Car Free Day sempat ada acara juga, tadi ada acara sepeda on the road, kita ngobrol bareng sama teman Pro2 yang ada di Car Free Day untuk menyumbangkan suara emasnya untuk karaoke bersama juga. Jadi buat teman Pro2, buat kamu yang ada di rentang usia 16 hingga 24 tahun, kamu bisa untuk mendaftarkan diri di Bintang Radio 2026. Lagu pilihannya banyak banget. Kamu bisa cek di Instagramnya RRI_Pontianak untuk lagu pilihan kategori pop putri dan juga kategori pop putra. Ini ada 10 masing-masing dan semuanya beragam. Jadi sesuaikan dengan ton suara kamu, teman Pro2. Sedangkan untuk lagu pilihan daerahnya juga ada banyak, mulai dari lagu Minang, Batak, Betawi, Jawa, Sunda, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, Bolebo, dan juga masih banyak lagi. Pokoknya kita seru-seruan bareng untuk ngebahas Bintang Radio. Dan buat teman Pro2 yang mungkin punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja chat di kontak personnya untuk Bintang Radio tahun 2026. Atau kalau kamu bingung, kamu bisa datang langsung aja ke RRI Pontianak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak, Kalimantan Barat.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemenin sama Salma di sini di Selamat Pagi teman Pro 2. Nah, tadi aku kan udah ngebahas seputar gimana lagu-lagu pilihan bintang radio dari lagu-lagu popnya, pop putra, pop putri dan juga lagu pop daerahnya. Next, untuk tata cara pendaftarannya, kamu bisa mendaftar secara online maupun offline di RRI Pontianak. Terus website pendaftaran bintang radio tuh ada di https://bintangradio.rri.id. Jadi setiap peserta juga yang terdaftar ini wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio, terus RRI Pontianak dan juga akun TikTok Bintang Radio teman Pro 2. Serta jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Pontianak. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan juga pop daerah ke akun pribadi TikTok dan juga Instagram dengan hashtag Bintang Radio 26 Pontianak.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, dan aku melihat dari dalam studio Prodo Pontianak ini udah mulai panas banget ya, dan terlihat juga kabut asapnya cukup tebal. Waktu itu aku langsung cek di indeks kualitas udara untuk Pontianak hari ini, update-nya di pukul 8 tadi ya teman Prodo. Ini indeks kualitas udara pagi ini berada pada angka 340 AQIUS dan masuk kategori berbahaya. Polutan utamanya adalah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 245 mikrogram per meter kubik. Jadi, buat kamu yang tadinya udah punya rencana jogging, goes, ataupun olahraga di luar ruangan, kayaknya sebaiknya ditunda dulu deh aktivitasnya dan cari tempat yang kualitas udaranya lebih baik. Kalau memang udah terlanjur keluar rumah nih, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel halus, dan sebisa mungkin batasi waktu berada di luar. Jangan dipaksakan olahraga dulu ya teman Pro 2. Ini ya karena cuacanya memang lagi tidak baik-baik aja. Buat sekarang yang lagi di car free day atau on the way pulang, udah terlanjur beraktivitas di luar, perhatikan kondisi tubuh. Kalau misalnya udah ngerasa gak enak badan atau mengalami gangguan pernapasan, segera hentikan aktivitas dan cari tempat dengan udara yang lebih bersih. Ini AQI 340 ini bukan waktunya olahraga yang berat-berat teman Pro 2. Kalau bisa beraktivitas di dalam ruangan aja. Dan jangan lupa gunakan masker teman Pro 2. Terus hidrasi tubuh juga yang cukup dengan minum air putih yang cukup teman Pro 2. Nextnya aku bakal puterin lagu-lagu yang akan menemani orang dengar kamu. Ada Dere, Dave featuring Times dan juga The Police.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Nine brown eyes.
1: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Teman Pro 2, kondisi udara yang lagi kurang bersahabat kayak gini. Jadi hari ini kita jangan mikirin cuman mau nongkrong di mana nih habis car free day ya, tapi juga mikirin gimana caranya supaya kita bisa tetap sehat. Pertama, kamu bisa kurangi aktivitas di luar ruangan. Terutama nih kalau misalnya kamu udah terlanjur car free day, ya udah habis itu balik aja ke rumah Teman Pro 2. Kalau bisa olahraga, pilih aktivitas yang di dalam ruangan dahulu, karena memang saat ini indeks kualitas udaranya sedang tidak baik di angka 340 dan kategori berbahaya. Kedua, kalau memang kamu harus keluar rumah, ya ini maksimal banget ya, gunakan masker yang sesuai dan juga pastikan terpasang dengan baik, jangan cuma jadi aksesoris dagu doang. Terus yang ketiga, kamu bisa tutup pintu dan juga jendela kalau kondisi udara di luar sedang buruk-buruknya seperti saat ini. Kalau misalnya punya air purifier, bisa digunakan juga untuk membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Keempat, cukupi kebutuhan cairan dan tetap makan dengan baik. Jangan sampai gara-gara minggu pagi terlalu sibuk rebahan, terus makan dan minum jadi kelupaan. Makanya ya udah yang ada aja, yang gak bergizi ya udah dimakan. Ah, jangan kayak gitu ya Teman Pro 2 ya. Tetap utamakan untuk kesehatan kamu, cari makan bergizi, minum minuman yang sehat, perbanyak minum air putih. Yang kelima, pantau terus kualitas udara sebelum memutuskan untuk beraktivitas di luar ruangan. Karena kondisi udara ini bisa berubah sepanjang hari. Tadi di pagi hari bisa 246, sekarang bahkan 340 Teman Pro 2. Dan yang paling penting, kalau misalnya kamu udah mulai ngerasa kayak batuk, sesak tenggorokannya, terus tenggorokannya tuh kayak ngerasa gak nyaman, atau mungkin ada keluhan kesehatan lainnya, jangan dipaksain untuk beraktivitas. Dan segera cari bantuan medis kalau keluhannya makin berat dan juga tidak membaik. Jadi hari ini santai-santai dulu, gak apa-apa Teman Pro 2, di hari Minggu ini. Meskipun ini adalah weekend terakhir, besok udah harus kembali ke realita. Ya, olahraga ataupun nongkrong di luar ruangan tuh bisa ditunda, tapi kesehatan jangan sampai ditunda, oke? Tetap jaga diri Teman Pro 2, minggu pagi tetap happy. Meskipun ya buat sementara aktivitasnya mungkin enggak lebih banyak di luar, jadi lebih banyak di dalam ruangan. Teman Pro 2, aku pasti akan menemani kamu sampai nanti jam 10. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku bakal puterin lagu-lagu yang seru. Sekarang aku lagi puterin lagu Up and Up dari Coldplay. Terus udah masuk ke dalam antrean ada Four of Spades, NPD dan juga The Adams. Ada juga Discoria dan juga Kunto Aji. Jadi kamu jangan kemana-mana, barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Ada satu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku, New Pusat Dunia. Tolong Radio, aku masih bakal menemani kamu sampai jam 10. Nanti aku bakal bahas, ternyata katanya nih kualitas udara di Pontianak ini jadi nomor 1 untuk polutannya. Nah, nanti aku bakal bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Masih ada beberapa lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi pastikan kamu stay tune barengan sama Salma.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Dua ini melalui indeks kualitas udara di aqr.com. Ini untuk indeks kualitas udara pagi ini pukul 9 ini udah memasuki angka 324. Ini masih di kategori yang berbahaya teman Pro 2. Polutan utamanya masih PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 237 mikrogram meter kubik. Jadi buat teman Pro 2 yang udah di luar, ayo buruan teman Pro 2, jangan sampai kamu terpapar terlalu lama. Dan ini Pontianak digadang-gadang menjadi kota nomor 1 dengan polusi udara paling tinggi. Even Jakarta aja ini masih di urutan keempat. Jadi urutan pertamanya itu di Pontianak, urutan kedua di Serpong, Jawa Barat, terus ada Tangerang Selatan, Banten. Di urutan keempat Jakarta, urutan kelima Tangerang, Banten. Urutan keenam Bandung, urutan tujuh Surabaya, urutan kedelapan Pekanbaru, sembilan Palembang, dan ke-10 Jambi. Bahkan jaraknya jauh banget nih. Dari urutan pertama 340 dan urutan kedua di angka 197. Sebenarnya kualitas udara tuh yang baik tuh di angka berapa sih? Jadi menurut WHO untuk kualitas udara yang baik itu di angka 0 sampai 50 ini yang baik. Dan angka 51 sampai 100 ini untuk ukuran sedang. Sedangkan kita ini dimasuk di angka 340 alias sudah masuk kategori berbahaya, kondisi darurat, dan semua orang harus menghindar di aktivitas di luar ruangan. Jadi buat teman Pro 2, kamu gunakan terus maskernya. Apabila memang tidak ada kepentingan di luar, ya sebaiknya di rumah aja. Gak usah buru-buru ngopi, nanti masih bisa, masih ada hari esok teman Pro 2 untuk ngopi. Jadi jangan kemana-mana, sama akan puterin lagu-lagu yang seru untuk menemani perjalanan kamu. Sekarang aku lagi puterin lagu Diskoria featuring Dian Sastrowardoyo dengan Serenata Jiwa Lara. Masih ada banyak lagi, ada Kunto Aji, Sal Priadi, Malik and the Essentials, dan sebagai penutup lagu dari Oasis dengan Married with Children.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101.8 FM Prado Pontianak, teman terbaik kamu, Tawang Prado. Aduh, gak kerasa ini udah jam 9 lewat 54 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan setelah yang satu ini, kamu bakal ditemenin oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. Akan ada novel yang akan menemani kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan jangan lupa Tawang Prado, nanti ada Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional. Jadi kamu buruan simak aja di sini, standby di 101.8 FM. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke dalam Top 20 Indonesia maupun Top 20 Internasional. Sebagai penutup, aku lagi puterin satu lagu dari Malik and the Essentials dengan pilihanku, dan masih ada satu lagu terakhir dengan Oasis dengan Married with Children. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Produa, di sini aja di 101.8 FM. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya caca

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Wuhu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

teman-teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Icha Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Icha tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Icha dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Icha sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Icha berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Icha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Icha, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernah mikir enggak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi, semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh, semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati, dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman pradua. Bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya nggak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih teman pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: sehatnya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi. Sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 4.

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: berdua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: minggu ini sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim La Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu, Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 2 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan

0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yeay, 101.8 FM Radio Perodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Perodo, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini, teman Perodo ya. Buat kamu yang pengen bergabung, silahkan gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Perodo juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @perodo_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Perodo Pontianak. Jam 4 sore teman Perodo, kali ini English Corner ya. Kita juga sudah bersama teman-teman dari English Club. Ada Kak Najwa. Hai Kak Najwa.
1: Halo Kak.
0: Di sebelahnya juga ada Bang Jaka. Hai Bang Jaka.
2: Halo, senang bisa diundang ke RRI Pro 2.
0: Wih, ini baru pertama kalinya? Atau udah beberapa kali mungkin ya siaran di RRI ya. Oke. Ini menarik nih teman Pre 2 ya. Ini sekalian kita belajar di English Corner. Mungkin kamu yang masih takut gitu kan untuk ngobrol bahasa Inggris tuh gimana sih? Apa sih yang membuat kita tuh takut belajar bahasa Inggris atau bahkan mengucapkannya? Apakah takut salah kata atau juga salah pengucapan atau salah arti, bisa jadi ya teman Perdua ya. Mungkin kamu boleh banget untuk bergabung barengan sama kita. Nanti Erna juga bakalan bacain beberapa pertanyaan kamu. Jadi silakan teman Perdua ya, disimak, kita belajar sama-sama. Dan kamu juga boleh kasih tanggapannya ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang rasa takut belajar berbahasa Inggris atau ngomong langsung gitu ya, kakak abang sebelumnya seneng bahasa Inggris tuh udah berapa lama sih? Apakah dari SD aku memang udah suka bahasa Inggris gitu? Coba deh dari Kak Najwa ya.
1: Oke, boleh. Terima kasih banyak ya Kak. Jadi kalau dari Wawa sendiri, sebenarnya itu untuk belajar bahasa Inggris udah dari kecil. Karena memang dari awal I fall in love with English. Gitu. Iya, karena dari TK sama SD kan sering banget dibeliin CD kayak Disney atau Barbie sama mama gitu. Jadi dari situ tuh kayak oh my god, bahasa Inggris tuh seru banget gitu loh. Jadi kayak kebawa sampai sekarang kayak gitu.
0: Oke, berarti memang udah dari kecil gitu kan. Kalau Bang Jaka bagaimana?
2: Sebenarnya jawabannya kurang lebih sih. Pasti kalau kita cinta sesuatu itu mungkin sedari dini ya. Kalau kalau saya sendiri dari SD, kebetulan pada waktu itu saya baca Bobo. Mungkin ada yang
0: iya, majalah. Iya, saya ya. Baca.
2: Jadi di Bobo itu kan ada rubrik bahasa Inggris. Kemarin juga saya dengar kayaknya ada juga yang shout out to Bobo, bahwa Bobo merupakan salah satu yang membuat kita cinta bahasa Inggris, karena ada rubrik bahasa Inggris. Dan pada saat itu kayaknya rubrik pertama kali sih tentang what's this and what's that. Jadi kayak yang pertama saya pelajari bahasa Inggris tuh what's this and what's that. Kayak what is this? This is a pen. What is that? That is a microphone. Hanya kayak gitu. Dan tapi memang kita dari kecil kan udah terekspos kayak film bahasa Inggris, apa bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ya hampir sama sih. Cuman momentum pertama kali yang bikin saya saya mau belajar bahasa Inggris tuh ya dari baca Bobo.
0: Dari bacaan ya, majalah dulu ya. Majalah ya. Okay. Mingguan gak sih dulu kayak aduh, berasa udah lama banget ya ya teman Perodo ya, udah lama banget gak dengar atau majalah juga nih. Tapi apa sih yang membuat kalian akhirnya terpacu gitu? Oke, ayo kita belajar bahasa Inggris lebih dalam gitu sehingga bisa sampai sekarang gitu kan, cinta ya. Mungkin kalau belajar sih kayaknya memang dari SD kita udah belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi kemauan mau enggaknya itu tergantung individu gak sih? Nah kalau dari Bang Jaka bagaimana nih Bang?
2: Kalau saya sebenarnya selain bahasa Inggris, saya juga belajar bahasa suku lain ya. Karena waktu kecil kan memang teman-teman saya ada dari berbagai suku ya. Terutama tetangga saya ada yang orang

0: Chinese, orang Tionghoa. Jadi saya juga bisa bisa belajar bahasa Tionghoa, terus belajar bahasa Inggris tuh karena tadi Bobo, karena tadi majalah satu. Kemudian pas SMP gitu saya mulai les bahasa Inggris. Jadi di situ gara-gara les tadi juga memacu kita sih untuk ada jalur yang benar nih untuk belajar bahasa lain gitu.
1: Ya, oke. Kalau Wawa bagaimana?
2: Oke, kalau dari Wawa sebenarnya bahasa Inggris kan dipakai di mana-mana ya kak gitu kan. Jadi dari kecil tuh Wawa menyadari kalau kita bisa bahasa Inggris sebenarnya tuh lebih mudah untuk berkomunikasi. Apalagi tuh biasanya di Pontianak tuh sebenarnya banyak banget wisatawan atau bahkan bule-bule gitu kan. Kadang tuh kita malu nih, pengen banget ngobrol sama mereka tapi gak tahu caranya kayak gimana gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi mau gak mau oke, kita coba belajar dulu nih pelan-pelan gitu kan. Jadi makin kesini nih makin kepake nih bahasa Inggrisnya. Kita memperluas relasi kita, kita dapat banyak teman, apalagi teman internasional.
1: Iya, itu relasi sih ya yang paling penting ya. Apalagi misalnya ada berhubungan dengan pekerjaan juga, aduh, nilai plus banget ya rasanya ya. Tapi kenapa sih kebanyakan dari kita tuh merasa takut dan gugup gitu kalau misalnya ngobrol pakai bahasa Inggris gitu? Apalagi kultur kita ya di kota Pontianak kayaknya apa ya, di rumah juga nggak pakai bahasa Inggris, kebanyakan pakai bahasa suku gitu kan, pakai bahasa Melayu lah kalau di kota Pontianak ya. Nah ini nih gimana nih kalau menurut kalian, kebanyakan orang tuh takut gitu untuk ngobrol berbahasa Inggris ya? Mungkin Wawa.
2: Oke. Nah kalau dari Wawa sendiri tuh memang ya kita tuh udah kalau di rumah tuh pasti pakai bahasa Melayu atau pakai bahasa daerahnya kita gitu kan, which is fine gitu kan. Memang kita itu harus melestarikan budaya kita dan juga bahasa daerah kita, betul banget. Cuman tuh yang jadi masalah tuh adalah di saat orang-orang ini merasa kayak bahasa daerah atau bahasa Indonesia tuh lebih terdepan gitu kan. Padahal seharusnya kita belajar semuanya gitu loh. Apalagi bahasa Inggris itu tuh bahasa internasional. So if you can use English, it would be very advantage for you gitu loh kan, istilahnya kayak gitu. Jadinya tuh mungkin yang bikin orang takut sekarang untuk pakai bahasa Inggris tuh adalah karena lingkungannya memang gak mendukung gitu kan. Masih ada stigma di mana kayak aduh apaan nih ngomong-ngomong Inggris sok banget gitu kan.
1: Di mana kau nih gitu, gitu ya.
2: Inggris benar gitu kan. Jadi masih ada yang kayak gitu tuh kak gitu.
1: Oke, Dede Bang Caka bagaimana?
0: Tapi memang kalau dari kelihatan aku ya, memang seperti itu sih stigmanya kita. Kalau kita kalau misalnya aku tidak belajar bahasa Inggris, tidak paham bahasa Inggris, kalau dengar orang ngomong bahasa Inggris kayak yang ribut, yang tiba-tiba cekak-cekikik di kerumunan
1: kafe lah ya, misalnya
0: jujur gitu ya. Aku sendiri kayak ngapain sih gitu. Ya maksudnya aku mungkin mewakili pikiran masyarakat sebagian besar ya. Ya mungkin sebagian besar masyarakat memang berpikiran seperti itu. Sepertinya ada stigma bahwa kalau ya ngapain ngomong bahasa asing gitu. Aku malah pernah punya pengalaman kak, waktu les dulu. Kita kan sepulang les biasa ngumpul ya. Malah waktu itu sama yang ngajar lesnya, kita ngumpul makan kelamongan. Terus kita ya saat itu karena ada gurunya juga, jadi kita praktis langsung ngomong bahasa Inggris di Lamongan.
1: Sekalian praktek ya.
0: Tengah malam gitu. Terus ada anak-anak di sebelah kita ini yang habis olahraga gitu, beberapa orang. Terus kayak nyinggung-nyinggung gitu kayak, sorry nih, ini mungkin nyerempet ke agama. Kayak, waduh nanti di akhirat juga tidak ditanya bahasa Inggris sama malaikatnya. Waduh, parah sekali pikiran orang kan ya. Kayaknya stigma itu sih yang bikin orang kayak takut. Nah selain itu, kalau menurut aku, kalau dari pribadinya kita, kenapa takut ngomong bahasa asing pada umumnya, mungkin karena kita kurang banyak pemahaman vocabularynya. Jadi kita kayak mau ngomong ini apa ya, nanti takut diketahui ini kayak dibilang sok-sokan. Tapi ya kalau memang kita tujuannya belajar atau praktis gitu, ya bantai ya kata orang
1: betul.
0: Belajar bahasa apapun gitu kan harus dipraktekan ya. Kalau kita takut, maksudnya kalau secara pribadi kita jangan takut untuk mempraktekan itu benar atau salah gitu. Karena kan benar atau salah juga proses pembelajaran kan. Ya tapi ya stigma-stigma tadi ya bodo amat sih gitu.
1: Tapi gak bisa menutup kemungkinan juga gitu. Stigma itu tuh kayak masih merajalela lah ya, khususnya di kota Pontianak gitu. Jarang banget rasanya kalau kita ke coffee shop, kita pergi ngopi di sebuah tempat lah gitu kan, ada anak-anak mudanya itu yang kayak cus-cus gitu bahasa Inggrisnya gitu kan. Pasti ya rata-rata bakalan yang kita dengar nih ya, oh pakai bahasa Melayu gitu, bahkan Melayu apa yang benar-benar kental sekali sampai kita, oh ini bahasa Melayu ke bukan ya gitu kan. Saking kayak kita ada campur-campurnya juga gitu. Bahkan enggak hanya bahasa Inggris enggak sih, kayak bahasa Indonesia aja kalau misalnya kita pure ngomong pakai bahasa Indonesia, ah ke Jakartaan sih suka dibilang gitu enggak sih? Padahal bahasa Indonesia sendiri gitu yeah, kan.
2: Suka dibilang terlalu baku gitu.
1: Terlalu baku, ngapain sih gitu. Padahal ya gimana ya, apalagi perubahan ke bahasa Inggris juga gitu kan, untuk bahasa sendiri aja tuh masih ada yang ngejudge gitu kan, apalagi kalau bahasa asing ya, yang mana mungkin mereka gak ngerti juga kali ya. Makanya penting nih teman Pre2 ya, buat kita tuh lebih menghargai gak sih, buat orang-orang yang mungkin lagi di kafe ngumpul sama teman-temannya, mungkin itu saatnya mereka mempraktekkan gak sih.
2: Betul banget.
1: Mau ketemu orang luar negeri gak setiap saat.
0: Betul. Mungkin itulah saatnya mereka praktek yang di luar pembelajaran, misalnya di kelas atau di tempat les gitu kan.
1: Iya.
0: Kita ambil positifnya aja sih kak.
1: Iya, nah, bener,
0: tapi
1: bener.
0: Mungkin kita punya solusi ya untuk orang yang pengen praktis bahasa Inggris tapi tidak ada judgement sama
1: apa
0: sekali.
1: Apa tuh?
0: Nah, Wawa mungkin bisa kasih tahu nih Wah.
2: Nah, kita akan mengajak teman-teman untuk join apa bang?
3: Join English Club.
1: Sampai nih promosinya nih. Iya, karena di sana juga bisa sambil belajar ya. Atau misalnya orang yang dari nol, ah kayak aku nih, aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, masih yes no what what gitu kan, mungkin ya, boleh nggak sih masuk English Club, takut minder gitu?
2: Iya boleh banget kak masuk English Club, karena segala level tuh pasti diterima di English Club gitu kan. Yang penting mau aja terlibat dengan kita dan hangout dengan kita kayak gitu.
0: Dan mungkin mau di improve ya. Kan improve bisa segala cara, bisa kita encourage sekarang, ayo ngomong atau kita atau mungkin setelah dia ngomong kita bilang, oh ini salah cara ngomongnya, memang benar seperti ini gitu. Yang penting mau improve diri aja sih.
2: Betul banget.
0: Walaupun tidak terlalu, merasa tidak terlalu bisa berbahasa Inggris gitu.
1: Oke, yang penting mau dulu lah ya teman Pre2 di sini. Juga paket lengkap berarti bisa sekalian belajar ya. Gak hanya belajar teori ya, tapi bisa langsung dipraktekkan. Karena biasanya orang hanya okay, kalau di sekolah kan ya kebanyakan ya udah dari buku aja gitu ngerjain soal, artinya ya nggak tahu artinya apa, yang penting oh ini mungkin jawabannya gitu kan. Jadi kalau di English Club bisa langsung prakteknya ya.
0: Iya.
1: Ada nggak sih kalau teman-teman di English Club tuh yang kayak aku mungkin merasa udah tua nih, udah 20 tahun ke atas tapi aku nggak bisa lancar bahasa Inggris, pengen juga dong belajar bahasa Inggris atau bisa cus-cus, itu ada nggak sih teman-teman di English Club?
2: Nah, gimana tuh Bang Jaka?
0: Jujur li ya, jujurnya ada gak? Ada. Tapi kalau Wawa ini emang udah jago sekali sih.
2: Masya Allah.
0: Iya. Tapi memang kita kalau di English Club itu kita di berbagai kalangan, berbagai macam usia dan berbagai level kemampuan berbahasa Inggris. Jadi bisa ataupun tidak bisa, ya tadi asal niat mau belajar dan mau improve ya datang aja ke English Club.
1: Bener-bener.
0: Join ya.
1: Tapi ada tips gak nih buat mereka yang gugup lah untuk menyampaikan bahasa Inggris gitu kan, karena wah aku udah tahu nih artinya apa, pengen kuomongkan gitu tapi takut ya, pasti ada rasa minder lah gitu, apalagi ngomongnya sama orang-orang yang udah expert ya. Gimana
2: kalau dalam English Club sendiri kita harus punya mindset gitu ya kak ya, kalau misalnya orang-orang di dalam English Club ini bakalan mengembangkan kita juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita takut merasa dijudge sama orang-orang ini atau mungkin didikte gitu ya, karena sebenarnya kita di sini sama-sama belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya masih ada perasaan kayak aduh aku takut dijudge, aku takut minder salah-salah gitu kan, gak apa-apa, gak ada yang peduli sebenarnya. Yang penting kita have fun bareng aja dulu dan kita sama-sama ngembangin public speaking kita, contohnya kayak gitu, atau bahkan listening, writing, and anything gitu kan.
1: Okay. Yeah.
0: Tapi kalau untuk memulai segala sesuatu itu kan sebenarnya harus ada persiapan ya kak ya. Baik itu ikut komunitas kan, kita kan komunitas kan, baik itu ikut komunitas, memulai satu hobi itu kan harus ada persiapan. Kalau menurut aku secara pribadi sebaiknya kalau memang pengen join di English Club dan mungkin merasa levelnya masih biasa-biasa saja kan, bisa seminggu sebelumnya mungkin belajar dulu, praktis kayak ngomong depan cermin, belajar beberapa vocab gitu,
1: Melatih rahang ya.
0: Melatih rahang, melatih rahang supaya ketika ngomong di depan orang tidak lagi minder gitu. Karena mungkin bagi beberapa orang yang baru pertama kali join the English Club, kayak tiba-tiba bor gitu. English Club tuh kayak anggotanya tuh kayak, wah kayaknya mereka tuh kok jago-jago banget, aku minder gitu.
1: Pengen gabung tapi aduh gitu, iya, kan ya.
0: Maksudnya kadang biasa udah ada yang join ini kak, maksudnya kan joinnya via Instagram kan. Misalnya udah ada yang join, tiba-tiba mundur lagi kayak, kak tapi aku levelnya masih nol gitu, apakah boleh bergabung? Ya udah bergabung aja gitu. Tapi ya kalau memang merasa seperti itu, baiknya mungkin persiapin diri dulu gitu, kayak ya tadi ada literasi bahasa Inggrisnya atau dengerin podcast supaya bisa praktis dulu. Jadi begitu hari H kalau kita ada event, jadi tidak terlalu, mungkin tidak terlalu langsung kayak merasa benar-benar yang wah gitu. Ternyata riuh ya, maksudnya ternyata orangnya jago-jago ya, padahal ya juga enggak terlalu jago juga sih.
2: Kalau sebenarnya gitu sama aja, iya, gitu ya. Betul.
1: Jangan merendah untuk meroket ya.
0: Iya, merendah untuk meroket.
1: Jadi masih aman-aman aja gitu ya. Yang penting mau dulu teman Pre2. Nah, habis ini kita bakalan belajar beberapa kosakata yang mungkin menarik juga dan bisa diterapkan. Enggak apa-apa sedikit-sedikit dulu ya teman Pre2 ya. Habis ini bakalan lanjut lagi. Kamu yang pengen tergabung barengan sama kita, silahkan teman Pre2 untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital, atau kamu juga bisa bergabung melalui channel YouTube kita di RRI Pre2 Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini teman Pre2. RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Predu masih barengan sama Erna, Kanejua dan juga Bang Jaka. Buat teman Predu yang pengen bergabung ya, silahkan untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018. Atau teman Predu juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pra2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Predu Pontianak. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang kenapa sih seseorang tuh bisa takut ya untuk mengucapkan bahasa Inggris, bahkan untuk ngobrol sama temennya yang sama-sama bisa bahasa Inggris aja tuh di tempat umum rasanya takut gitu kan. Nah kali ini kita ngomongin kosakata teman Predua ya, apa sih percakapan yang menarik, dan ini mungkin bisa jadi bahasa baru lah buat teman Predua ketika mau nongkrong atau juga mau ngopi, mau belanja, mau apa lagi nih teman Predua ya, jalan-jalan bisa. Gimana nih, apa dulu nih kosakata yang perlu kita pahami dulu nih Kak Wawa, Bang Jaka?
1: Nah kalau dari Wawa sendiri, kita ini kan lagi ada di Pontianak nih Kak. Which is nih keluar nih ya gitu ya. Yang dimana Pontianak ini merupakan kota dengan 1001 coffee shop. Bener. Jadi kayak ajakan untuk ngopi tuh kayaknya setiap hari ada gak sih Bang Jaka?
0: Pasti gak sih, sehari pasti. Sekali lah minimal.
2: Betul. Kayak minum obat sih sehari.
1: Ya betul banget. Nah jadi biasanya kalau Wawa sama teman-teman Wawa bakalan ngechat nih kayak, "Hey, let's grab some coffee," contohnya kayak gitu. "I'm in the mood for coffee," contohnya tuh kan kayak gitu kan Kak. Kayak, "Ih, pengen banget nih minum kopi," contohnya ke 5CM gitu kan, atau kemana gitu kan. "Let's grab some 5CM, what do you think?" Nah, contohnya tuh kayak gitu.
0: Oke, itu untuk ngajak. Oke, ya, itu baru ngajaknya tuh. Kalau dia gak mau gimana? Gak mau, maunya mengeteh kata dia. Gimana?
1: Mungkin dia bakal ngomong kayak, "Ah, I'm not in the mood for coffee," contohnya kayak gitu.
2: For sure people say skip.
1: Skip, ya. Yeah. Maybe some people gonna say like skip gitu loh.
0: Oke, berarti lebih langsung skip aja ya.
1: Langsung skip aja kalau mau kayak anti ribet gitu ya.
2: Skip tuh pasti langsung. Oke, skip, sorry.
1: Oke, skip, sorry.
2: I've got things to do.
1: Yeah, I've got things to do.
0: Oke. Itu untuk coffee gitu ya. Gimana tadi bilangnya kalau misalnya kita mau ngajak ngopi tadi?
1: "Hey, let's hang out, let's grab some coffee," contohnya kayak gitu.
0: Oke, bisa nih teman berdua ya. Mungkin yang mau ngajak ngopi habis ini kawawanya atau teman-teman English Club-nya boleh loh teman berdua ya. Kalau dari Bang Jaka bagaimana nih Bang Jaka?
2: Jujurly, to be honest ya. Aku tuh lebih sering diajak sih daripada ngajak. Jadi makanya aku yang lebih sering ngomong skip, oke, okay, atau "wanna grab some coffee," kalau kata teman kan, oke, okay, "where and when," biasa yeah. Langsung ditanyakan kita mau kemana, "where and when," atau "Sherlock dong."
0: Langsung Sherlock gitu ya.
2: Sherlock please gitu.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita kan kalau apa conversation atau percakapan sehari-hari tidak harus selalu baku kan, ya kasih 1-2 kata. Kalau lagi mager ya udah 1-2 kata aja balasnya gitu.
0: Oh berarti nggak perlu panjang gitu ya? Rasanya tuh kayak apa ya, kalau misalnya kita satu-satukan lah ya gitu kan bahasa Inggrisnya gitu, rasanya kayak panjang banget gitu pengucapannya gitu kan. Tapi kalau ngelihat teksnya nggak sepanjang itu ya. Betul gitu banget. Bener nggak sih?
2: Bener. Tapi sebenarnya itu sama dengan bahasa Indonesia sih, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia secara baku kan kayak,
0: betul.
2: Maukah kita apakah kamu mau ku ajak minum kopi Wawa, kan, "Do you wanna have some coffee Wawa?"
1: Ya, yeah, no thank you, tidak terima kasih.
2: Atau kalau in singkatnya kayak, "Wanna grab some coffee?" Kayak, "Wanna grab some coffee?"
1: Atau, yeah, sure. Ya,
2: kalau bahasa Indonesia kan, "Ngopi yuk."
1: Ya, ngopi yuk gitu.
0: Oke, berarti kosakata itu yang paling sering lah ya.
2: Iya.
0: Mudahnya tuh gimana sih Bang? Kak ini kan mungkin merasa kayak bacanya gitu beda dengan ternyata pengucapannya gitu. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa cepet nangkep lah gitu. Oh bacanya sure gitu, tapi kayaknya tulisannya gak sure gitu deh gitu kan.
1: Oke, nah kalau kita belajar bahasa Inggris ya harus ada yang namanya penyesuaian dan juga adaptasi. Gimana ya, harus continuous gitu Kak maksudnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih pronunciation yang betulnya itu kayak gimana, kita bisa pakai beberapa fitur atau alat di HP kita. Contohnya kan kayak ada Google Translate gitu kan. Kita bisa masukin kosakatanya, lalu dengerin kayak gimana sih pronunciationnya gitu kan. Apalagi kalau kita mau coba aksen-aksen yang berbeda juga gitu Kak. Dan juga kalau untuk phrases atau kata-kata sehari-hari tuh pakai video sih enaknya gitu kan kak. Hmm. Kalau dari Wawa sendiri tuh sukanya malah nonton kartun.
0: Oh.
1: Karena kartun dalam bahasa Inggris itu lebih banyak daily conversation-nya daripada mungkin movies-movies yang udah lebih remaja tuh dewasa gitu kan. Hmm. Contohnya kayak gitu.
0: Oke, bahasanya jauh lebih gaul ya. Tapi kalau misalnya yang kartun-kartun gitu lebih baku.
1: Ya lebih baku tapi mereka clear pronunciation-nya gitu. Jadi enak banget gitu kan untuk dipelajari.
0: Oke.
2: Sama sih sebenarnya jawabannya. Memang kalau sekarang kalau kita tidak mengerti bagaimana pronunciation, yes, aku juga pakai HP kalau how to
1: How to say this.
2: How to say this gitu langsung keluar kan ada suaranya gitu. Tapi tipsnya sebenarnya kalau yang suka nonton itu nontonlah film bahasa Inggris didengerin gitu kak, jangan volumenya dikecilin gitu. Kalau misalnya kan ada yang nonton orang misalnya nonton action hanya nonton karena visualnya sudah menarik.
0: Jadi nggak baca lagi,
2: tidak perlu didengar. Kan. Kalau saya dari kecil itu kalau nonton memang suka dengan mendengarkan apa yang ditonton gitu sampai.
0: Same.
2: Ya kan, walaupun kalau dulu kan kita belum kenal headphone, segala macam kan, jadi nonton di TV, dinyaringin speakernya, walaupun orang tua marah kadang-kadang ya, dikecilin gitu. Tapi itulah cara saya secara otodidak untuk mengetahui bagaimana pronunciation suatu bahasa gitu. Nah kalau sekarang kalau menurut saya kalau bisa misalnya nonton YouTube nih atau nonton Netflix jangan diubah ke bahasa Indonesia.
0: Betul. Iya. Sekarang Netflix tuh udah makin keren ya.
2: Walaupun fitur itu bagus ya untuk
0: yang mager.
2: Iya. Bisa langsung dengar. Tapi kalau saya dari dulu dari dulu bukan karena saya tahu bahasa Inggris ya. Dari dulu saya belajar bahasa Inggris seperti itu. Pengen dengar mereka ngomong apa. Jadi sampai sekarang saya enggak pernah kalau nonton itu tidak mendengarkan apa yang saya tonton gitu. Nah, bahkan sekarang karena saya merasa sudah expert, saya subtitlenya juga subtitle bahasa Inggris gitu. Walaupun kadang di satu kalimat gitu ada beberapa kosakata yang saya tidak mengerti gitu. Enggak apa-apa. Jadi kan kita dapat esensinya aja kan kalau kalau orang ngomong itu kita tahu satu kalimat ini oh maksudnya ini gitu.
0: Kalau Kak Wawa sendiri nih ya sama Bang Jaka gitu kan, pernah nggak sih salah gitu ketika mungkin pernah beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang bule gitu kan yang Amerika yang mana bahasa bahasa Inggris mereka tuh juga berbeda-beda gitu. Bahkan mungkin ada yang membuat kita dia ngomongin apa ya, padahal kita nih udah tahu gitu ya, udah ngerti lah bahasa Inggris itu bagaimana, sering juga menggunakannya. Tapi ketika ngobrol langsung nih ya dengan teman-teman yang mungkin dari luar negeri, Amerika mungkin gitu kan, atau mungkin daerah-daerah terdekat Singapura yang masih banyak ya pakai bahasa Inggris gitu kan, ada ngerasa kayak oh salah ternyata bahasa Inggris kita nih gitu. Atau gimana sih memang pengucapannya atau artinya yang berbeda nih?
1: Kalau dari Wawa sendiri itu memang udah sering ketemu sama bule juga kan kak, karena banyak project ya. Kebetulan di English Club juga kita itu sering ngundang bule juga kak, kalau ada memang ketemu gitu. Betul. Ya Bang Jaka
2: ketemu
1: ya.
2: Ketemu di mana nih? Ketemu. Bukan di jalan kan?
1: Bukan dong.
0: Kayak apa gitu Bang? Kita di jalan gitu. Beli gorengan kali ya.
1: Jual di bule nyasar gitu ya. Nah kalau kemarin itu kita ngundang bule yang beberapa ada profesor dan juga pengusaha dari Amerika Alabama kak ke English Club gitu kan. Jadi di situ kita ngobrol-ngobrol sama bapaknya dan sebenarnya Wawa juga ada sadar sih mungkin waktu itu ada salah ngomong juga, cuman mereka itu mengayomi sih sebenarnya gitu kan, asalkan kita udah tahu basicnya aja dulu gitu kan. Kadang Wawa ngomongnya apa artinya apa gitu kan, jadinya tuh mungkin kadang nyadarnya itu pas udah selesai gitu loh, tadi kayak aduh kenapa Wawa ngomong gitu ya, tapi sebenarnya nggak ada yang ngejudge juga, bahkan native speakernya aja nggak ngejudge gitu kan. Lalu berikutnya kalau untuk challenge dari Wawa lagi gitu ya, biasanya nih bulan ini kan udah ketemu sama bule yang Amerika, bulan depannya ketemu lagi sama bule India atau Vietnam gitu.
0: Beda lagi tuh.
1: Jadi tiba-tiba English Wawa ini malah berubah aksennya karena keikut mereka gitu kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu lebih ke penyesuaian aja, nanti bakal balik lagi kok Englishnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Bang Jacob bagaimana?
2: Kayaknya memang kalau native speaker tuh mereka lebih understand ya, kalau mereka lebih mengerti kalau mereka ngomong sama yang bukan sesama orang mereka, ya nggak apa-apa salah-salah gitu. Sampai kayak tadi saya nonton film dengan subtitle bahasa Inggris, kalaupun saya tidak mengerti satu dua kata, ya nggak masalah gitu, karena mereka tahu esensinya. Yang aku temukan malah kalau sesama teman ini, kan aku kan juga sering kayak ini kak, suka usil jadi grammar police gitu, kalau orang salah tuh gitu. Jadi aku ini sebenarnya juga sering salah ngucapin kan. Jadi kalau begitu aku yang salah, kayak 10 orang langsung, iya, oh salah,
0: langsung dikenain gitu ya. Balas dendam rasanya.
2: Ngoreksi itu teman-teman sendiri sih. Kalau native itu saya, aku rasa jarang sih. Bawas yang lebih sering, aku sih jarang.
1: Enggak sih Bang, enggak juga. Apalagi kalau misalnya dari native speaker ya Bang ya Kakak. Jadi mereka itu tahu kalau kita di Indonesia ini taunya kita EFL namanya, English as Foreign Language. Beda dengan negara-negara lain yang mereka itu udah nerapin English as Second Language. Jadi English as Second Language ini, negara-negara tersebut tuh memang mereka udah fasih gitu Englishnya kan. Sedangkan kayak negara-negara kayak kita itu masih IFL gitu.
3: Oke, karena terhitung belum fasih ya.
1: Betul kan.
3: Karena belum banyak juga mungkin ya.
1: Jadi sebenarnya mereka understand sebenarnya gitu loh.
3: Iya.
1: Jadi nggak apa-apa.
3: Iya, jadi ada satu cerita ya teman-teman Pradoy juga mungkin pernah dengar aku cerita. Kalau misalnya teman ya yang ada, dia tuh bisa bahasa Indonesia juga. Kebetulan dia, aku lupa ya di Amerikanya tuh di bagian mana gitu. Tapi dia ngomongnya agak-agak British. Itu kalau misalnya dia dengerin kita ngomong tuh merasa kayak, oh wajar gitu, kalian kan bahasanya banyak. Jadi itu anggapannya gitu kan. Jadi kita tuh, dia pikir kita tuh bisa bahasa Medan, bahasa Dayak, bahasa. Jadi itu kita tuh, apa ya, wow, wajar kalau bahasa asing di apa, dikesampingkan gitu. Itu mungkin ya gimana ya, memang kita juga negara yang bahasanya juga banyak ya. Jadi mereka maklum bener. Bahkan yang kritik tadi tuh ya memang sesama temen ya Bang ya.
2: Positif ya orang luar negeri memandang.
3: Iya, karena kita banyak bahasanya banyak dan dia mengira kita tuh bisa semua bahasa. Padahal enggak juga loh.
1: Bahasa gitu. Merauke bisa semua nih gitu.
3: Saking banyaknya ya teman Pradua. Ini ada pertanyaan dari teman Pradua nih ya. Kalau misalnya ada kesalahan umum yang sering terjadi, apa nih, common mistake ya, yang saat orang menggunakan ungkapan gitu, ada gak sih toleransi atau mungkin kata gantinya yang lebih mudah? Gimana nih?
1: Lebih mudah.
3: Mungkin kayak yang which is tadi gak sih?
1: Kayak kan dikit-dikit orang-orang sekarang literary, which is gitu kan. Bisa aja sih diganti dengan kata-kata yang lebih variatif mungkin ya Kak.
3: Yang lebih mudah pengucapannya mungkin ya.
1: Mungkin bisa ngomong kayak by the way, atau to be honest, in my opinion, menurutku. Nah, contohnya tuh kan kayak gitu Kak. Jadi kita gak hanya terpaku dengan kata-kata yang trendy aja gitu kan. Kayak which is, literally, basically gitu kan, jujurly gitu. Jadi kita gak akan terpaku sama itu aja. Kalau Bang Jaka?
2: Jujurly bingung sih, common mistake-nya seperti apa gitu. Belum kebayang sih,
1: belum kebayang juga
2: sih. Mungkin maksudnya kalau kita sering salah ya kali ya. Kalau kita sering salah, seharusnya gimana? Ya kalau apa namanya, kalau gampangnya itu ya lebih banyak praktis aja sih, lebih banyak mencatat vocab gitu. Jadi kan sekarang cerita dikit nih Kak, kan lagi mulai sering baca novel bahasa Inggris ya. Aku baru mulai lagi nih novel bahasa Inggris. Jadi sekarang aku sudah membukukan satu lembar vocabulary yang aku tidak mengerti di novel itu. Nah, jadi itu dicari translate-nya ke apa, terus di apa namanya, dihafal gitu.
1: Dicari artinya,
2: nambah vocabulary baru. Terus dulu juga pada saat aku les, aku dengar cerita bahwa orang ini ada yang belajar otodidak bahasa Inggris. Dia cara menghafal vocab-nya, dia tulis di dinding kamarnya setiap jadi setiap
3: apa yang hafalan dia gitu ya.
2: Dia kalau udah full gitu baru dicat ulang, baru di itu lagi. Itu cara menghafal yang otodidak sih, dan bukan cara yang short gitu. Jadi memang harus praktis sih kalau menurut kita.
1: Kalau memang mau devoted banget gitu ya.
2: Bisa. Karena common mistake memangnya kalau dia tahu dia salah, berarti kan harusnya dia tahu.
3: Oh, ini salah.
2: Cara memperbaikinya.
3: Benar. Karena kan pastinya harus ada bantuan dari orang lain juga gitu kan ya. Perbagilah pastinya. Itu ya jawabannya ya teman Pradua ya. Ini ada satu lagi, tapi abis ini lah ya teman Pradua bakalan kita tanyakan lagi. Buat kamu yang mau bergabung sama kita, silakan teman Pradua untuk gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pradua RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prodo masih barengan sama Erna, Bang Jaka dan juga Kak Wawa, teman Prodo ya. Jadi buat kamu masih ada waktu nih buat tanya-tanya atau kegiatan apa sih yang bakal diadakan sama teman-teman English Club teman Prodo, kamu boleh untuk kasih tahu kita atau mau gabung gitu, boleh banget teman Prodo tanya-tanya sekalian ya di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang English real life gitu kan, yang mana mungkin ini tuh udah sehari-harinya kalian juga gitu. Gimana sih cara penerapannya? Mungkin setelah ya kita ngumpul mungkin gak setiap hari, gak 24/7 kan, tapi pengen juga gitu tetap bisa fasih. Kalau seminggu gak ketemu takutnya jadi tiba-tiba hilang gitu bahasanya. Gimana sih kalian penerapannya? Apakah di rumah juga menggunakan bahasa Inggris biar tetap apa ya, ngingat terus kali ya?
3: Dari siapa dulu nih?
2: Dari Wawa deh.
3: Oke, nah emang betul sih, walaupun kita extrovert, kita butuh waktu sendiri juga gitu kan Kak. Jadi kalau dari Wawa sendiri itu biasanya kalau berkegiatan, apalagi sebatas kayak cuci piring lah gitu kan, atau makan gitu, biasanya Wawa juga ditemenin sama video YouTube. Suka banget tuh biasanya liatin YouTuber dari Amerika, pokoknya itu yang English-English gitu. Apalagi kayak American reality show gitu kan, Wawa tuh suka banget nontonnya. Jadi tuh kayak sekalian kita belajar dari video videonya, copying juga cara orangnya ngomong kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Itu kalau dari Wawa untuk ngisi waktu luang.
2: Oke, langsung praktek ya berarti. Betul. Ya maksudnya di copy lah ya teman berdua ya, biar kita tuh ada bahasa-bahasa yang nggak tahu jadi fasih gitu ya. Oke, kalau Bang Jaka bagaimana nih?
4: Nah, tapi mungkin Wawa lebih enak ya, karena Wawa kan kayaknya teman-temannya juga yang bisa bahasa Inggris lumayan rame ya. Nah kalau aku sendiri karena udah kerja dan di tempat kerja itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan bahasa Inggris, jadi agak sulit gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang bisa, tapi kan kayak ya tadi stigma ya, aneh banget tiba-tiba ngomong.
2: Apa sih dosa ngomong sama dia? Nanti digituin kan?
4: Stay humble aja sih di kantor Kak. Ya. Terus kalau kayak kalau mau ngomong di rumah juga agak
2: enggak gitu,
4: iya,
2: ya.
4: Agak susah sih. Nah, kalau secara pribadi ya Kak ya, memang ini agak aneh sih, tapi aku udah pernah share ini ke teman-teman di English Club dan kayaknya tuh mungkin ada beberapa orang yang seperti aku nih. Jadi dari dulu karena kurangnya orang untuk interaksi bahasa Inggris selain di komunitas ataupun di tempat les ataupun di sekolah gitu. Aku kadang ngomong sendiri, Kak. Jadi ketika kita kan ada banyak waktu luang sendirian nih Kak, misalnya dari rumah ke kantor,
2: ya, dari perjalanan kantor gitu rumah, ya.
4: Itu ngomong sendiri kayak kita what is it? Kayak kita ngomong dengan
2: cermin lah.
4: Iya betul. Kita ngomongin hal-hal pribadi lah, kayak hari ini aku mau gini. Tapi kita dengan celotehan sendiri supaya kita tetap bisa melatih gitu. Nah, ada satu ketika dulu waktu aku masih sekolah. Kan dulu dulu saya sekolah pakai sepeda.
2: Jadi sama kok Bang.
4: Jadi sering ngomong kayak ngomong sendiri gitu kan, agak kalau pakai sepeda kan lebih lama ya kan durasinya dari sekolah ke rumah itu.
2: Sengaja jadi peladin dong.
4: juga sih Kak. Jadi karena agak lama dan sering ngomong sendiri, kadang tidak sadar bahwa volumenya ini agak nyaring gitu. Jadi ada seringnya itu kayak tuh orang tuh sampai gini. Begitu lewat ternyata ada orang yang dari tadi merhatiin kita, ngapa orang ini ngomong sama orang gitu. Nah, ternyata waktu sharing di salah satu sesi di English Club, ternyata ada beberapa orang juga yang sama kayak aku nih. Nah, jadi kalau memang yang mau yang gampang, maksudnya yang gampang yang
2: enggak perlu malu lah gitu.
4: Sebenarnya sih itu, kalau mau ngomong di kamar ngomong sendiri pun boleh, tapi nanti takut kena gedor pula sama
2: ngomong sama kita. Siapa kau?
3: Betul, itu kejadian juga di Wawa. Cause I have the same habit actually. Kadang kalau gak bisa tidur malam-malam tuh entah kenapa duduk, natap tembok, tiba-tiba ngomong sendiri gitu bahasa Inggris.
4: Temboknya ngomong balik gak?
2: Iya, itu serem sih. Serem sih banget ya, kaget, aku juga kaget. Gak jadi ngomong, tidur aja aku.
4: Temboknya tuh I'm tired of listening to you.
3: I'm tired of listening to you, okay I'm gonna go to sleep now. Takut banget.
2: Gak jadi yeah. Cerita ya.
4: What am I supposed to do, giving you advice?
3: No.
2: Okay. Jadi memang pastinya caranya beda-beda juga ya. Setiap orang tergantung cara pembelajarannya enggak sih. Gimana, ada yang caranya dengan menulis tadi kayak Bang Jaka bilang gitu kan. Terus ada juga yang ngomong sendiri. Ada yang dibantu juga dengan apa YouTube ya. Jadi bisa.
4: Kalau sekarang kan
2: lah.
4: Medianya lebih banyak kan. Mungkin yang lebih yang paling common itu dengerin podcast yang ya, podcast untuk bahasa Inggris itu.
2: Iya iya, apalagi kalau misalnya enggak ada temen gitu kan. Yeah. Bisa kita live gitu kan YouTube atau juga live TikTok gitu, nanti ada teman-teman yang join. Yeah. Itu juga bisa jadi salah satu nambah relasi enggak sih teman Pro 2.
4: Nah, sama itu tadi Kak, gabung di
2: English Club. Udah pasti ada temannya kalau di Pontianak teman Pro 2.
4: Bahasa Inggris bisa dapat teman baru.
2: Nah, betul. Relasi itu paling penting teman Pro 2 ya. Tapi di English Club bakalan ada event enggak sih dalam waktu dekat ini?
3: Nah, jadi kita bakalan ada event besar nih Kak. Kebetulan kan sekarang udah bulan Agustus ya. Jadi ini bakalan menjadi perayaan untuk anniversary kita yang kedua.
2: Wow.
4: Jadi kita mau ngadain anniversary kedua yang namanya E Celebration of Togetherness.
2: Togetherness. Kapan? Di bulan ini ya?
4: Di betul, bulan, ini, di bulan ini.
2: Tanggal 17?
4: Tanggal 23.
2: Tanggal 23. Yeah. Ini siapapun atau teman-teman yang udah join aja nih yang bisa ikutan nih.
3: Sebenarnya siapapun boleh banget ikut gitu kan Kak, cuman kita khusus di acara ini memang ada HTM-nya. Karena kita juga kerjasama ya Bang ya dengan banyak pihak, dan kita kerjasama dengan Aston Hotel.
4: Aston. Ya. Kita sebenarnya semuanya boleh ikut, cuman karena ruangannya itu tidak bisa menampung semuanya, jadi mungkin kuotanya terbatas Kak. Dan terkait HTM tadi, sebenarnya bukan HTM sih, itu kayak beli merchandise terus dapat voucher makan di Aston itu bisa.
2: Ya buat si apa ya yang mau juga ya, gitu kan. Right. Sekalian ketemu loh teman Pre 2 ya. Tapi setelah itu bisa langsung gabung di English Club.
3: Oh bisa banget
4: bisa,
3: tuh Kak.
4: Iya.
2: Jadi teman Pre 2 nih ya yang mungkin butuh teman ngobrol, teman curhat, Bang Jaka mungkin Kak Wawa juga bisa ya tentunya dengan teman-teman English Club teman Pre 2 ya, yang belum.
4: Kasian, Kak Wawa kan ngomongnya sama dinding.
2: Iya.
4: Kita ngomongnya sama angin.
3: Kita sama-sama butuh teman baru di Bang Jaka ya.
2: Jadi bisa teman Pre 2 ya nanti di tanggal 23 ya.
4: Tanggal 23
2: di English Club hari Minggu sekalian mumpung weekend juga
4: date,
2: ya.
4: Save the date kalau kata orang. Save the date.
2: Pagi, siang, sore.
4: Sore sampai sore sampai
2: sore sampai sore besok lagi ya rasanya ya. Oke, terakhir dong pesannya buat teman-teman Pro 2 yang masih takut untuk ngobrol bahasa Inggris. Dari Kak Wawa?
3: Oh dari Kak Wawa dulu, oke. Kalau dari Wawa sendiri sebenarnya bahasa Inggris itu jangan ditakuti gitu ya teman-teman. Kalau misalnya masih salah-salah, ya udahlah kita manusia gitu kan. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman merasa di lingkungan aku nih banyak banget yang ngejudge gitu kan. Apalagi kalau misalnya aku mencoba untuk ngomong bahasa Inggris, carilah lingkungan yang mendukung kamu, yang membangun kamu. Contohnya tuh mungkin ya salah satunya English Club ya gitu, kakak abang gitu kan. Dan kalau misalnya belajar bahasa Inggris, yang penting konsisten dulu gitu, jangan yang kayak belajarnya pas ingat aja. Dan bahasa Inggris itu continuous, belajarlah setiap hari supaya nanti bisa nambah vocabulary, bisa nambah phrases gitu kan. Jadi makin hari makin pede lagi nih untuk ngomong bahasa Inggris, dan kita juga akan bisa membuka peluang untuk banyak hal di masa depan kayak gitu kakak abang.
2: Oke, dari Bang Jaka.
4: Kalau dari aku, kalau kita takut belajar bahasa Inggris itu hal yang wajar. Ketakutan itu adalah part of as being human kan.
3: That's right.
4: Iya. Tapi asal kita mau belajar dan mau mengembangkan diri, kayaknya Yang penting kita berproses aja sih, karena hidup juga adalah proses pembelajaran kan. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, ingatlah orang yang overweight pertama kali datang ke tempat gym juga pasti akan takut gitu kan. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris untuk pertama kali terus kita takut, itu wajar. Yang penting kita mau tadi konsisten dan mau terus improve diri dan tidak takut melakukan kesalahan, karena kesalahan juga part of the process.
2: Oke, itu dia ya teman Pradoy. Jadi jangan takut, salah enggak apa-apa ya, walaupun polisi grammarnya ya ada ya. Atau juga mungkin teman Pradoy yang masih belajar satu-satu, gimana sih? Nah, ini kamu bisa gabung teman Pradoy di English Club. Mungkin kamu juga bisa gabung, join ya. Dari sekarang udah bisa dibuka ya.
3: Betul Kak, sudah bisa.
2: Untuk kuota di tanggal 23-nya ya.
4: Iya, kuotanya terbatas karena anggota kita juga rame. Jadi betul, untuk member di luar, orang di luar,
2: di luar member,
4: orang di luar member mungkin lebih terbatas lagi.
3: Ini jadi salah satu vocabulary juga nih Kak. FYI, for your information. Nah, kita itu di grup WhatsApp udah sekitar 270 orang Kak yang bergabung bersama kami. Jadi kadang kalau gathering itu kan bisa sampai berapa sih Bang? 40-50 orang
4: 50
3: gitu kan.
4: Atas sih sekarang.
3: Betul. Ya. Sekarang kan juga udah ada perayaan dengan Astor Hotel Pontianak gitu ya. Jadinya kita bakalan yang kayak aduh ini kayak bakal rame gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen join gitu kan, save the date, pantengin terus akun Instagramnya englishclub.idn.
2: Oke, itu dia teman Pradoy, jangan lupa di follow biar tahu informasi kegiatan-kegiatan lainnya. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya buat Kawa, terima kasih juga Bang Jaka sudah gabung bareng Pradoy Pontianak. Semoga pembelajaran hari ini teman Pradoy dan cerita-cerita serunya itu bisa menginspirasi teman Pradoy juga ya. Kalau gitu kita pamit dari ruang dengar kamu, masih ada Erna teman Pradoy tentunya bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi pastikan buat teman Pradoy untuk stay terus bareng Pradoy Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih. Kalian tahu nggak, sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
2: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
2: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
2: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
2: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
2: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.

0: Iya Pak, sebentar.
1: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
2: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
3: Ya Tuan Muda, kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
2: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
3: Oh, itu. Gak ada apa Tuan, hanyalah jualan sayur biasa.
2: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
4: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
5: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
1: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
2: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
2: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
2: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
2: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli Tuan.
2: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku Tuan? Kau telah menghancurkannya.
2: Apa? Kau pincang? Kacian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuan? Apa? Kenapa kau tega?
2: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
4: Tidak Tuan. Ayo kita pergi, yuk.
2: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
1: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi dia marah, sisi lain Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
2: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
1: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
2: Hai, pincang.
0: Lastri nama saya, Tuan.
2: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
2: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
2: Oh, nggak mau bayar berarti bukan gak mampu ya? Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuhan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
2: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
3: Ya, Tuan Muda.
2: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
3: Baik, Tuan Muda.
0: Nih!
2: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadaku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
2: Dal, yuk kita pergi.
3: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
2: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
3: Gak usah Tuan, gak usah.
2: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
3: Surya, terkutuk kau.
1: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
6: Begitulah, Tuan. Kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
7: Hai, Surya, sini kau.
2: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
7: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
2: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
7: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
2: Tapi dia pincang, Pak.
7: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
7: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
1: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri, Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, Lastri, maafkan aku. Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Picture telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Morning ya, barengan sama Faisal Anwar yang ngegantiin siaran dari Erna Wahyu Putri. Waduh, lengkap banget tuh nama. Beliau harus pulang ya teman-teman dua, karena jam siaran juga udah habis. Jadi waktu kamu buat happy-happy di malam Senin, Minggu malam Senin, gantian bakalan aku temenin Faisal Anwar teman-teman dua sampai nanti jam 11.50, jam 12, jam 1. Kalau jam 1 tidur kita ya teman-teman dua ya. Udah aku buka tadi pakai lagu dari Kunto Aji. Kalau enggak salah itu lagu remake tahun 2025, bukan versi asli. Masih asik sendiri. Nanti kalau misalnya aku puterin versi aslinya mungkin di jam-jam 9 ke atas lah ya teman pro 2. Tadi aku lagi pengen puterin atau dengerin lagu yang sedikit agak semangat. Karena sekarang masih jam 8 teman pro 2. Waktunya kita buat ngeronda ruang obrolan pro 2. Baru nanti di jam 9 kita bakalan debat talk. Jaga malam, jaga galau malam-malam gitu ya teman pro 2. Buat kamu yang pengen curhat-curhat colongan gitu ya, soal weekendnya ngapain aja, boleh di 0811 570 1018 atau DM @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Aku tahu teman Pro 2 kalau kamu udah tahu gitu kan musik yang sekarang lagi kita dengerin bareng-bareng. Tapi buat kamu yang belum tahu, ini adalah lagu dari The Massive, On Our Own. Lagu baru cuy 2026 yang katanya sih The Massive sebagai grup band indie langsung rilis lagu yang katanya sih bakalan seprinsip sama mereka teman Pro 2. Banyak juga tuh yang bilang kalau The Massive nih sebenarnya band jagoan gitu ya, tapi memilih untuk bermusik yang sederhana-sederhana saja gitu ya, karena kadang justru musik yang sederhana yang lebih cepat sampai ke pendengar gitu ya. Gokil. Iya enggak sih teman Radu? Yang sederhana-sederhana aja. Kalau yang rumit-rumit sometimes kita dengerin di beberapa waktu, enggak semua waktu kita bisa dengerin musik-musik yang complicated ya teman Radu. Tiba-tiba di WhatsApp ada Tenny. Halo Tenny, selamat malam. Dia bilang katanya si assalamualaikum malam Bung Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gokil ya teman Pro 2, hampir setiap kali aku siaran gitu selalu ada Tenny. Jangan-jangan emang radionya dibawa kemana-mana gitu ya. Di mobil ada radio, di kamar ada radio, di toilet ada radio juga. Jangan-jangan gitu ya teman Pro 2. Tapi karena Tenny langsung hadir gitu ya teman Pro 2, aku hadiahkan lagu kesukaannya dari The Temper Trap. Judulnya adalah Fall Together. Lagu ini udah dirilis tahun 2016. Sebagai pecinta musik-musik lawas gitu ya teman-teman, silahkan, ini dia The Temper Trap, Fall Together.

everybody, welcome back to 101.8 FM Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Fall Together by the Temper Trap. All Together, teman berdua, lagu yang vibes-nya kayak perjalanan pulang malam-malam gitu ya. Agak syahdu, agak sendu, tapi nggak bikin tenggelam. Ngomongin soal dua orang yang mungkin nggak selalu punya jawaban, nggak selalu sempurna, tapi somehow masih pengen menemukan jalan untuk tetap bersama nih cuy. Jadi kalau malam ini kamu lagi butuh lagu yang tenang tapi punya rasa, itu adalah Fall Together salah satunya. Salah duanya Petra Sihombing, atau enggak dulu deh, Petra ntar dulu deh. Sekarang aku mau puterin kamu Rizky Febian dengan Malam Rawan.

Udah dibawa ke suasana dreamy sama The Temper Trap. Sekarang kita masuk ke suasana yang lebih Indo banget gitu ya. Rizky Febian, teman berdua lewat Malam Rawan. Ini adalah single yang dirilis tahun 2025 atau tepatnya tanggal 20 Juni ya. Di lagu ini Iki ngomongin soal rasa yang mungkin banyak orang pernah rasain ya. Aku, kamu pernah ngerasain suka sama seseorang, kepikiran terus, pengen nelpon, pengen WhatsApp gitu, tapi akhirnya cuma diem karena takut perasaan malah makin dalam. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Banyak.

makanya malam jadi berasa lebih rawan gitu ya teman berdua, karena makin malam biasanya makin banyak yang dipikirin. Siang tadi kelihatan santai-santai aja gitu kan, malamnya bisa berubah jadi kok aku sekarang kepikiran dia lagi ya. Dan menariknya lagu ini emang dibuat buat kita-kita yang pernah mencintai dalam diam. Gak selalu harus diungkapin, kadang cukup disimpan sebagai sebuah rasa. Ah,

teman, karena pikiran kemana-mana, sekarang kita bawa pulang dulu semua pikiran itu, teman Pro 2. Buat kamu yang malam ini masih di jalan, entah baru selesai kerja, nongkrong, atau sekedar muter-muter karena belum pengen sampai rumah gitu ya, pelan-pelan aja, santai, nggak usah buru-buru, karena perjalanan pulang juga kadang jadi waktu paling enak buat ngedengerin atau menikmati playlist dan ngobrol sama diri sendiri. Syeelah, ngobrol diri sendiri, emang di bangku kiri gak ada siapa-siapa gitu? Sian deh lo. Canda ya cuy. So, sambil menikmati malam-malam di Kota Pontianak, teman Pro 2, aku Budrin Petra, si Hombing yang tadi ketahan. Ini dia 80 km per hour. Asli, suka banget aku sama lagu ini cuy. Kita nikmatin bareng-bareng deh ya.

Jalanan malam ini teman Pro 2 setelah tadi ditemanin sama Petra Sihombing lewat 80 km/h. Sekarang kita masuk ke lagu berikutnya dari Ringo Five yang judulnya adalah She's Everything But She's Not You. Asik. Dari judulnya aja udah punya rasa yang cukup dalam nih cuy, soal seseorang yang mungkin punya banyak hal baik, everything look right on paper, tapi tetap ada satu hal yang gak bisa digantikan karena dia bukan orang yang sebenarnya kita cari cuy. Sometimes seseorang bisa kelihatan sempurna di mata kita, tapi hati punya cara sendiri buat ngebedain mana yang sekedar cocok dan mana yang benar-benar terasa dekat. So, buat kamu yang masih menikmati perjalanan malam ini, let's keep the music going with Ringo Vibe. She's everything, but she's not you.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Buat berdua kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan lagu yang sekarang lagi sama-sama kita dengerin adalah satu lagu dari Perunggu, Gemilang.

Ahmad Pro 2, That Was Gemilang dari Perunggu, official soundtrack dari film Tunggu Aku Sukses Nanti, teman Pro 2. Dan selamat datang di Deep Talk, jaga malam, jangan galau malam-malam di jam 9, 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang sudah kamu tahu, teman Pro 2, kita udah banyak dengerin atau kita udah banyak putar lagu-lagu. Paling baru tadi ada Perunggu, ya, Gemilang. Sebelum-sebelumnya tadi juga ada beberapa lagu macam The Temper Trap yang langsung direspons gitu ya sama Tenny. Nggak tahu kenapa, selain penikmat lagu-lagu lawas, kalau misalnya Tenny datang di WhatsApp gitu ya, kayak image-nya tuh The Temper Trap banget gitu ya, teman Produ. Atau jangan-jangan sedikit agak mirip gitu ya sama Dogi Mandagi. Katanya The Temper Trap vokalisnya orang Indo, Bang. Oh ya, tahu bener. Band asal Australia. Nah, ini yang aku baru tahu nih, ternyata band asal Australia. Aku pikir dari USA gitu ya, teman Produ. Tapi ternyata dari Australia. Di Indo kurang diterima dia, malah ngetop di internasional. Apa iya sih? Mungkin zaman dulu agak kurang bergaung gitu ya, kurang kedengeran gitu ya, The Temper Trap di Indonesia. Tapi untuk akhir-akhir ini sih justru menurutku lumayan diterima, dan lumayan lagu-lagunya diterima gitu ya sama masyarakat Indonesia. Bahkan Dogi Mandagi sendiri bilang, katanya Sweet Disposition itu udah bukan milik The Temper Trap lagi gitu ya. Seakan-akan udah punya dunia gitu ya. Tiap bulan ada DJ yang nge-remix dengan interpretasi sendiri-sendiri. Dan The Temper Trap itu sebenarnya seneng-seneng aja gitu ya. Bahkan berterima kasih orang-orang yang sampai sekarang masih suka sama lagu itu. Buat kamu yang belum tahu Sweet Disposition tuh kayak gimana kedengerannya, walaupun aku yakin kamu juga sebenarnya udah tahu gitu ya, tapi boleh deh ya teman Rodo, buat kita dengerin bareng-bareng Sweet Disposition dari The Temper Trap. Enjoy the song.

was The Temper Trap with Sweet Disposition, teman Produa. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Seperti yang aku bilang tadi, teman Produa, The Temper Trap adalah band indie rock kali ya, teman Produa. Tapi kalau misalnya nggak indie, ya rock lah pokoknya. Rock band asal Melbourne, Australia. 2005 mereka berdiri, dan kenapa mereka dibilang sebagai band Australia? Karena emang personilnya mayoritas gitu ya, anak-anak atau budak-budak Australia cuy. Selain Dogi Mandagi yang sekarang kalau gak salah sih aku lihat di status apa, uploadan konten di Reels, di feed Instagramnya lagi di Bali gitu ya. Punya rumah juga di Bali yang lagi dibangun. Sepertinya memang mau menghabiskan masa tua di Pulau Dewata gitu ya, yang santai, walaupun sekarang udah gak begitu santai seperti dahulu kala ya, teman Produa. Udah banyak bule-bule yang aduhai kelakuannya ada aja. Jadi nama mereka The Temper Trap, teman Produa, mulai dikenal luas setelah album debut mereka Condition 2009, dan salah satu lagu yang paling ikonik tentu saja yang tadi barusan kita dengerin, Sweet Disposition, yang kemudian muncul di berbagai film, series, sampai soundtrack kehidupan banyak orang yang pernah ngelewatin fase galau era 2000-an, including you. Ada melodi yang atmosferik gitu ya, terus karakter vokal yang khas, emosional, tapi tetap punya energi rock yang gak berlebihan ya, teman Produa. Suara Dogi Mandagi juga jadi salah satu identitas paling kuat dari band. Dan kalau misalnya Dogi Mandaginya cabut, udah kayak bukan Temper Trap yang kita kenal sebelumnya gitu. Jadi mudah-mudahan tetap stay sampai nanti lah ya, teman Produa. Jadi kalau kamu dengar vokal yang tinggi, emosional dan agak dreamy, kemungkinan besar itu The Temper Trap atau Good Morning Everyone dari Good Morning Everyone dengan lagunya berjudul Second Chance. Gak tahu kenapa kalau kita ngebahas The Temper Trap gitu ya, aku langsung tertuju sama band lokal Indonesia yang satu ini, Good Morning Everyone, Second Chance. Kamu juga boleh request lagu, teman Produa, di Deep Talk malam ini. Nomornya juga udah kamu tahu, ada di 0811-570-1018. Atau kamu juga bisa DM ya, di @produa_pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tunggu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Satu lagu yang sekarang lagi kamu dengerin teman Pro 2 adalah lagu dari Nicky Zevanya, judulnya adalah Back Burner. Langsung dibilang sama cewekku, second choice kau gitu kan. Waduh takut. Tapi pernah gak sih kamu jadi second choice teman Pro 2? Yes. Kayak jadi second choice tuh rasanya tidak beruntung sekali gitu ya teman berdua. Mungkin second choice akan menarik kita obrolin di lain kesempatan, atau juga hari ini sebenarnya nyerempet-nyerempet sih ya teman berdua. Karena buat kamu nih ya yang baru aja gabung ke frekuensi 101,8 radio terbaik sekalebar, masih ngomongin lagu dari The Temper Trap tadi, judulnya Sweet Dispossession. I know, you know the song teman Pro 2. Lagunya sangat-sangat booming pada masanya 2010 apa kalau gak salah aku kenal sama lagu itu. Dan gak tahu kayaknya sebelum-sebelumnya juga udah launching gitu ya lagunya, udah lama lah teman Pro 2. Menariknya dari Dogi Mandagi sendiri bilang kalau makna lagu ini sebenarnya nggak dikunci ke satu cerita yang spesifik gitu. Jadi kita bebas buat nangkep rasanya dari sudut pandang kita masing-masing. Kalau kata anak zaman sekarang, dari POV. Oh wow, kita masing-masing. Buat aku teman Pro 2, Sweet Dispossession tuh punya rasa soal menikmati sebuah momen sebelum semuanya changing gitu. Wih, anak jaksel kau. Berubah. Menikmati sebuah momen sebelum semuanya berubah. Soal masa ketika kita lagi bahagia, lagi butterfly era, deket sama seseorang, atau sekedar berada di fase hidup yang berasa wonderful, beautiful, indah. Dan kita cuma pengen stay a little longer gitu. Ada bahagia, ada rasa bebas, tapi di balik itu ada kesadaran kalau waktu tuh terus jalan dan gak semua momen bisa kita ulang gitu. Mungkin itu yang bikin lagu ini tetap berasa relevan di zaman sekarang gitu ya teman Pro 2. Kita semua pasti pernah punya satu fase dalam hidup yang kalau diingat lagi rasanya sangat-sangat sederhana gitu ya teman Pro 2. Anget dan punya tempat sendiri dalam ingatan. Sometimes we don't need to go back. Kita cuma perlu menghargai bahwa pernah ada masa seindah itu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

was Rain on Her Parade by Oslo Ibrahim. And everybody, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada suasana yang dulu terasa sederhana tapi ternyata punya arti besar, teman Pro 2. Maybe some things are meant to stay in the past. Bukan karena masa lalu itu buruk, tapi karena hidup terus bergerak gitu ya. Kita berubah, orang-orang juga berubah, dan keadaan juga gak pernah benar-benar sama, cuy. Jadi mungkin yang paling sehat bukan terus cari jalan buat balik, tapi cukup menghargai aja bahwa kita ya pernah punya momen seindah itu dulu. Kenangan tetap boleh tinggal sebagai bagian dari perjalanan tanpa harus jadi alasan untuk berhenti melangkah. Sometimes moving forward is also a way of saying thank you to everything that once made us happy. Another song, everybody, Pamungkas, Flying Solo.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman Roadwalk, kadang kita pernah punya satu fase dalam hidup yang rasanya pengen banget gitu ya diulang. Misalnya contoh ini mah masa SMA yang kata orang kayak masa-masa paling membahagiakan gitu ya. Ketika kita punya circle yang isinya bener-bener orang-orang gila semua, teman-teman. Isinya gila-gilaan gitu. Coba ya kalau misalnya kamu di jalan gitu ya ketemu sama segerombolan anak SMA, apa yang kita pikir norak gitu ya, buat mereka tuh kayak asik-asik aja. Kenapa? Karena rame, adrenalin, dan juga gila-gilaan. Itu yang dulu pernah sama-sama kita berdua rasain dan pengen banget rasanya kayak keulang lagi. Ya enggak, Jay? Teman yang bisa diajak ketawa bareng-bareng sampai lupa waktu, ngobrolin hal-hal random, pulang sekolah bareng, bikin rencana yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu ya, tapi waktu itu rasanya seru sekali. Dulu kita mungkin nggak sadar kalau momen-momen sesederhana itu, teman Pro 2, bakal jadi sesuatu yang dirinduin bertahun-tahun kemudian sekarang. Sekarang masing-masing udah punya kesibukan, ada yang udah kuliah, ada yang kerja, ada yang udah punya suami, punya istri, ada yang udah pindah kota, bahkan mungkin sudah jarang communication gitu ya, komunikasi teman berdua. But somehow ketika satu lagu lama kedengeran lagi, atau ketemu satu tempat yang familiar, memori itu bisa aja muncul lagi, begitu aja. Dan mungkin memang gak semua pertemanan harus balik kayak dulu. Yang penting kita pernah punya orang-orang yang bikin satu fase hidup terasa jauh lebih menyenangkan. Some memories don't need a reunion. They just need to be remembered with a smile.

saja dan akhirnya Walabi sampai juga di penghujung perjalanan teman berdua. Terima kasih udah pilih buat ngabisin waktu bareng-bareng. Mungkin Walabi coba ditemenin sama lagu, obrolan, musik, tapi semoga ada sedikit hal yang bisa tinggal setelah siaran ini selesai teman berdua. Soal masa lalu yang enggak harus kita datengin lagi, soal orang-orang yang pernah bikin hidup kita terasa lebih ramai, dan soal kita yang hari ini udah tumbuh jadi versi yang berbeda.

Gak semua yang pernah indah harus balik lagi. Some things are beautiful simply because they are happen. Jadi kemanapun malam ini bawa kita, semoga perjalanan pulangnya aman, pikirannya lebih tenang, dan besok kita bisa bangun dengan energi yang baru. Wake up. Mama's mad cause I stayed up. Aku Anwar, teman Pro 2. Thank you banget. Aku juga harus pamit dan undur diri gitu ya dari ruang dengar kamu. Pokoknya take care, stay kind, and keep the good.

Teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan

0: terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
0: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Ik teman pro 2 Adil Kak Talido Bajuramid Kak Saruga Basenga Kak Jubata. Pagi guys, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat yang dari tadi udah warawiri weh di jalan ya teman Pro 2, atau buat kamu yang lagi siap-siap buat berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, atau mungkin baru banget buka mata dan masih matiin alarm, nah kan disenus, dimatiin disenus, hidup gitu ya. Whatever you're doing right now teman Pro 2, semoga pagi ini bisa jadi start yang baik lah ya, yang good lah ya buat hari kamu teman Pro 2. Gak harus langsung bangun atau produktif banget, yang penting apa? Sholat subuh cuy. Gak harus langsung happy juga, yang penting jalan aja dulu, nikmatin proses-prosesnya gitu. Kayak bangun males banget, kayak mager banget, jangan lupa juga kasih sedikit ruang buat diri sendiri, dan jangan lupa juga minum air putih dulu cuy, jangan langsung kopi susu kau tenggak gitu kan teman Pro 2. Aku ngomongin kopi susu karena udah sempet ke tempat kedai kopi susu gitu teman Pro 2, yang legend di Pontianak, dan kopi panas udah siap gitu ya teman Pro 2, air putih juga udah siap. Dan barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, beberapa jam ke depan kita bakal ngobrol di Baper Bangun Pagi Energy Ready. Dari jam 6 ya, sekarang nih ya, sampai nanti jam 9. Sementara nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan ada tuh serba topik aserba ada. Lagu-lagu juga boleh teman Pro 2, nanti di jam 7 kita akan buka sesi pilih lagu kamu, lagu-lagu favorit kamu, entah itu yang lagu berbahasa Indonesia atau lagu yang berbahasa asing, lagu bahasa Inggris, lagu bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Thailand juga boleh, kalau kita ada kita puter ya teman Pro 2. Tapi untuk sekarang kita dengerin dulu satu lagu teman Pro 2 dari Revin Leni dengan Love Me Not, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, of course teman terbaik kabo.

0: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
0: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Ellen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Ki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,8 FM, Rodua Pontianak, teman terbaik kamu. And that was I at What 8 by One Republic, teman Rodua. And welcome back to the Hit Music Station. Alright, Hit Music Station, Rodua Pontianak, teman terbaik kamu. Pengen ingetin teman Rodua, kita bentar lagi mau ke jam 7 gitu ya. Nanti di jam 7 bakalan ada request time, lagunya terserah. Kalau di request time lagu jam 10 itu lagu khusus lagu Indonesia gitu ya teman Rodua. Terus di jam 11 itu khusus lagu yang manca negara, lagu-lagu yang internasional. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu terserah gitu ya, randomly gitu kan, mau yang Indonesia, mau yang internasional, at the same time gitu ya teman Rodua, langsung aja di jam 7 nanti WhatsApp di 0811-570-1018 atau DM juga bisa cuy di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi kalau pengen lebih cepat direspon sih ke WhatsApp aja cuy ya. Oke. Seharusnya tadi di jam 6 ada info Pro 2, tapi aku hold sebentar gitu ya teman Pro 2 buat nungguin kamu bangun dulu gitu ya teman Pro 2. Walaupun iya oke, okay, aku tahu jam 6 kamu udah bangun, cuman aku pengen ngumpulin masa lebih banyak dulu, gokil. Mau demo kali ya. Tanpa berbasa-basi lebih lama lagi teman Pro 2, kita masuk ke info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Twitter soal film baru OPC ya, Operasi Pesta Copet. Teman berdua, salah satu karakter yang menarik perhatian adalah Ijal nih ya, dari kemarin ya, si Iqbal Ramadan ini. Tiba-tiba jualan gorengan lah, tiba-tiba ngamen lah, macem-macem tuh emang ya. Karakter ini bakal ikut mewarnai cerita film yang mengangkat dunia pencopetan dengan pendekatan yang lebih ringan dan entertaining. Menarik ya teman produa, film ini gak cuma jual aksi tapi juga bawa unsur komedi dan karakter-karakter yang punya warna masing-masing. Jadi buat yang suka film Indonesia dengan cerita yang ringan tapi tetap punya konflik, Operasi Pesta Copet bisa masuk watch list kamu nih.

Nadine Amizah, teman Pro 2 punya sesuatu yang baru. Kali ini Nadine ngerilis lagu berbahasa Inggris, judulnya Moonlight. Ini juga menarik karena selama ini Nadine kita kenal lewat lagu-lagu berbahasa Indonesia dengan lirik yang puitis dan personal nih, teman Pro 2. Di lagu barunya berjudul Moonlight, Nadine nyoba gitu ya menghadirkan warna yang sedikit agak berbeda, tapi karakter vokalnya tetap berasa kuat. The interesting part is penggunaan bahasa Inggris di sini yang nggak menghilangkan identitas musik Nadine. Jadi tetap terasa Nadine, cuma dengan pendekatan yang lebih global nih, teman Pro 2. Alright, last but not least, dari Los Angeles, panggung HLA 2026, kedatangan dua nama dari Indonesia. Nona, teman Pro 2, tampil membawakan lagu Hong, sementara Rich Brian ngebawain salah satu lagu yang paling dikenal dari karirnya, That's Day. Penampilan mereka tentu jadi momen menarik karena dua musisi Indonesia ini tampil di festival dengan audiens yang datang dari berbagai negara, especially buat scene music Indonesia. Momen ini seperti menunjukkan kalau karya musisi kita bisa punya tempat di panggung global. Pretty cool, right? Dari Indonesia tampil di LA dan didengar audiens internasional.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.